BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
2: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.

Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.

Iya, teman pro 2 kalau kita lihat ya. Siapa sih sebenarnya di antara sekarang ini ya yang mengenal kultur pop. Jadi ini tempat kita membedah segala hal yang lagi tren tapi pakai sudut pandang yang berbeda. Nah, aku mau tanya dulu sama kamu semua teman pro 2. Siapa di antara kamu yang waktu kecil sering didongengin Malin Kundang, Timun Mas atau Roro Jonggrang? Nah, pasti antara kamu itu yang pernah didongengin itu tuh ngerasa itu cerita lama banget yang ada di buku perpustakaan sekolah, ada buku bobo seperti itu ya. Tapi tahu enggak sih teman pro 2, sekarang ceritanya itu udah beda banget teman pro 2. Kenapa beda teman pro 2? Karena banyak kreator muda kita sebenarnya ini super genius yang berhasil menyulap cerita rakyat dan kesenian daerah yang tadinya dianggap kuno jadi sesuatu yang keren dan juga relatable dan sesuailah sama gaya hidup sekarang. Istilah kerennya adalah adaptasi budaya lokal ke industri pop modern. Nah, coba lihat di industri musik sekarang banyak banget musisi indie sampai produser-produser musik elektronik yang masukin unsur gamelan, kendang atau sinden ke dalam ketukan synth pop atau EDM misalkan ya. Hasilnya gak cuma magis tapi juga laku keras di lantai dansa internasional, musik tradisional, dan itu tuh kita punya karakter itu yang kuat yang gak dimiliki sama negara lain teman pro 2. Keren ya teman pro 2, dan itu dilakuin sama salah satunya White Genius ya. Latih judulnya salah satu lagunya itu keren, magisnya dapat banget yang kamu udah dengerin dan kamu suka mungkin jadi favorit juga ya. Dan itulah teman pro 2 kalau kita ngomongin tentang budaya dan pariwisata ya. Gimana budaya pop itu bagi anak muda di era ini gitu teman pro 2. Oke deh. Oke, Faiza masih menemani hingga pukul 11 waktu Indonesia Timur. Tentunya teman pro 2. So jangan kemana-mana. Kita menari sampai tua dari Donema Ula untuk kamu teman pro 2. Enjoy.

0: Live for Yay Info.
1: Ya ampun, dari tadi tuh udah berapa kali sih kamu menguap melulu? Kamu ngantuk
2: yeah. banget.
1: Kamu gak tidur ya semalam ya?
2: Iya, kayaknya gue kurang tidur deh.
1: Kenapa? Aduh,
2: gak tahu nih, kayaknya kena insomnia gitu.
1: Waduh, sebenarnya bisa diatasi loh.
2: Gimana sih caranya?
1: Pengen tahu?
2: Mm-mm.
1: Begini ceritanya. Insomnia adalah kekurangan dalam memulai atau mempertahankan tidur. Biasanya disebabkan oleh gangguan soal waktu.

0: kamu mau diterapi apa nih?
1: Aduh, terapi apa ya? Diomelin bos aja deh terapinya. Biasanya kalau diomelin bos mata jadi melek kan.
2: FYI, for yay info.

0: Sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo, loh.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Jangan menyerah dari Mighty Finger, Taman Pro 2 menemani di jam 10.33 waktu Indonesia Timur. Selamat siang semuanya, selamat hari Minggu ya. Jangan pernah menyerah apapun yang terjadi, apapun yang kamu lakukan, jangan pernah menyerah. Intinya kayak gitu ya, Taman Pro 2 ya. Apalagi Taman Pro 2, kalau misalkan ya long weekend sudah berakhir di minggu ini, kita ketemu di hari Senin, berarti ya besok gitu kan, kamu harus menyiapkan berbagai energi kamu. Tapi aku gak ketemu kamu ya di udara ya, karena aku libur Senin Selasa, berarti ketemu di hari Rabu ya Taman Pro 2. Sudah long weekend kok, aku nemenin dari hari Jumat ya, Sabtu, Minggu gitu kan. Udah 3 hari, hari libur ya kamu, aku temenin ya. Semoga sih aku selalu menemani kamu di udara ya Taman Pro 2 ya. Pokoknya selamat siang semuanya dari Jalan Tersenggapura, Nomor 23 Jayapura. Masih ada 30 menit lagi kurang lebih. Faiza menemani kamu sampai jam 11 waktu Indonesia Timur. Stay tune terus Taman Pro 2. Masih ada lagu-lagu menemani kamu, so jangan kemana-mana.

Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu, mirip dengan tanaman jahe.

Selamat siang teman Pro 2, masih menyapa kamu dari Jalan Tasangkapura nomor 23 Jayapura teman Pro 2 ya, yang ini sudah di tanggal 17 Mei nih teman Pro 2 nih ya. Kamu tahu kan teman Pro 2, sekarang kita sedikit lagi akan menyambut pesta bola dunia ya teman Pro 2 ya. Dan kamu tahu juga kalau RRI ini punya hak siar gitu untuk menyiarkan pesta bola dunia 2026 teman Pro 2. Nah, turnamen sepak bola terbesar di dunia Piala Dunia ini resmi dimulai nanti di tanggal 11 Juni di Estadio Azteca, Mexico City, yang tentunya menampilkan pertandingan perdana antara Meksiko dan Afrika Selatan ya teman Pro 2 ya. Jadi mungkin kamu ya untuk secara visualnya kamu bisa saksikan TVRI, tapi untuk mendukung audio misalkan kamu lagi di perjalanan ya, enggak mau ketinggalan tur Piala Dunia, lagu-lagu Piala Dunia, nah udah ke RRI aja teman Pro 2 ya. Nanti ada di tentunya di RRI Jayapura menyiarkan langsung siaran Piala Dunia 2026 teman Pro 2. So jangan dilewatkan teman Pro 2. Tentunya ini menjadi komitmen menghadirkan informasi dan hiburan olahraga berkualitas bagi masyarakat Indonesia. Dan ya, peluncuran program ini menandai kesiapan RRI dalam memberikan liputan menyeluruh, mulai dari praturnamen, jalannya pertandingan, hingga ulasan pasca laga. Melalui jaringan siaran nasional yang luas, RRI juga memastikan masyarakat dari berbagai daerah dapat mengikuti perkembangan terkini secara mudah dan juga merata. Program ini tentunya akan disiarkan melalui berbagai platform, mulai dari radio, layanan streaming digital, hingga aplikasi resmi RRI teman Pro 2. Tentunya ini menjadi bagian dari transformasi penyiaran publik yang adaptif ya terhadap perkembangan zaman. Dengan memadukan kekuatan radio dan teknologi digital, RRI berupaya tetap relevan di tengah perubahan pola konsumsi media teman Pro 2. So, untuk Pesta Bola Dunia 2026, RRI jadi pilihan kamu ya, media pilihan kamu untuk gak ketinggalan informasinya tentunya teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, sedikit lagi kita akan berpisah untuk hari ini. Faiza istirahat dulu di hari Minggu ya teman Pro 2. Dan tapi setelah ini ada Kakak Emma, tapi aku belum berpisah karena masih ada beberapa lagu lagi teman Pro 2 menemani hingga pukul 11. Ya sedikit lagi lah aku akan berpisahnya. So jangan kemana-mana teman Pro 2 ya. Masih ada lagu Alama nih Rizky Febian atau kamu ya, setelah pesta promo pesta bola dunia teman Pro 2.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. Menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI. Tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

0: Alamat dari Rizky Febian Teman Pro 2 menjadi akhir pertemuan aku di udara bersama kamu Teman Pro 2 ya. Terima kasih. Aku mau ngucapin terima kasih banyak ya untuk kamu semuanya Teman Pro 2 yang udah nemenin aku dari tadi pagi sampai hari ini, sampai siang hari ini ya Teman Pro 2. Sekali lagi terima kasih banyak. Pokoknya masih di 90,1 karena setelah ini ada Kakak Ena yang nemenin kamu ya Teman Pro 2. Dan nanti jangan lupa gitu ya, ada Top 20 nasional dan Top 20 internasional ya di jam 4 sore sampai jam 6. Terus nanti di malam hari juga ada Pro Indie nasional Teman Pro 2 bersama Pro 2 Jakarta. Jadi masih seru banget hari Minggunya bersama Pro 2 Jayapura. So Teman Pro 2 jangan pindah frekuensi ya. Ketemu lagi berarti sama Faiza insya Allah di hari Rabu sebelum aku cuti. Aku mau pulang ke Bandung Teman Pro 2 ya, cuti sementara waktu ya. Jadi terima kasih sekali lagi. Selamat hari Minggu semuanya, happy weekend, selamat beraktivitas ya. Stay happy, stay healthy, sampai jumpa lagi and goodbye Teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

90,1 MHz. Ketemu lagi teman Pro 2 barengnya aku Ena yang kembali hadir nemenin kamu lagi nih. Masih di suasana long weekend ini teman Pro 2, happy Sunday buat kamu semua, selamat hari Minggu ya. Aku ucapin buat kamu semua. Hari ini sama kayak kemarin sih,

Dan ini hari Minggu, besok udah Senin lagi nih teman Pro 2. Yang artinya udah mau berakhir nih long weekend kamu. Ini cuaca lagi bagus, kamu manfaatin sebaik mungkin ya teman Pro 2. Buat kamu yang mau keluar, dimanfaatin bener-bener sih hari Minggu ini. Karena besok kan udah balik lagi gitu ya, beraktivitas seperti biasa. Tapi tenang aja buat kamu yang gak kemana-mana ya, alias di rumah aja, mau nyantai-nyantai aja hari ini. Kamu bakal ditemenin bareng aku, Ena, dan ditemenin juga bareng Pro 2 ya, dengan lagu-lagu dan informasi yang udah aku siapin pastinya buat kamu. Dari jam 11 ini hingga nanti pukul 18.00 waktu Indonesia Timur, aku bakal nemenin kamu teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, pokoknya setelahnya terus ya di frekuensi 90.1 teman.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Hey, perkenalkan, saya Bang Tikor, Abang Anti Korupsi. Saya ditugaskan untuk memberantas segala tindak korupsi, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Bang Tikor datang, korupsi hilang.
1: Jek, ada bos perusahaan sebelah minta bikinin event 17 Agustus, duitnya 10 juta, lo olah ya.
2: Wits, bisa nih dimainin dulu, handphone baru lagi.
0: Hey, itu korupsi.
3: Wah, komputer sayang banget nih gak kepake. Lagian orang-orang kantor juga udah pada tua, pasti gak ngerti dengan teknologi canggih kayak gini. Gue bawa pulang aja deh.
4: Eh, mau kemana? Korupsi nih.
5: Duh, lama banget jam 5. Udah ada janji menonton sama si baby. Ah, mumpung gak ada bos, cabut dulu lah.
3: Eits, itu namanya korupsi.
0: Ayo, bantu Bang Tikor jadi bagian pasukan anti korupsi. Ingat, Bang Tikor datang, korupsi hilang.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. Menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI. Tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Lalu RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

0: sumpah yang menjadi satu tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Ikrar yang dianggap sebagai semangat untuk menegaskan cita-cita berdirinya negara Indonesia.
1: Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia,

bangsa satu dan berbahasa satu, Indonesia. Keyakinan boleh berbeda, budaya bisa saja tidak sama. Tapi dengan Sumpah Pemuda, kita adalah satu, Indonesia.

90,1 Megahertz, baik lagi teman-teman, masih bareng aku yang nemenin siang kamu. Dan waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 12.04 guys, lebih 15 menit waktu Indonesia Timur. Dan di iklim informasi kuliner dan UMKM siang hari ini, aku pengen ngebahas tentang istilah brunch nih teman produk. Kamu tau gak sih brunch? Jam makan siang santai itu antara sarapan dan juga makan siang. Kamu pernah dengar gak istilah ini?

Nah teman Prodo ini pas banget ya. Ini lagi momen long weekend juga, dan ini masuk ke jam-jam nanggung sih. Karena biasanya emang waktu yang paling rawan tuh jam-jam segini gitu. Kayak perut udah mulai bunyi ya, tapi kalau mau langsung makan siang yang berat banget tuh rasanya masih agak mager gak sih? Apalagi kalau seharian ini agenda kamu untuk weekend ini ya, cuman pengen melas-melasan menikmati sisa libur panjang di kasurmu doang. Pas banget nih teman Pro 2, asyik ini aku pengen ngajak kamu ngobrolin tentang satu fenomena makanan yang cocok banget dilakuin pas hari Minggu santai gini, yaitu istilah brunch tadi ya teman Pro 2, singkatan dari breakfast and lunch sih. Jadi ini tuh konsepnya apa ya, jam makan santai yang ada di tengah-tengah gitu. Jadi pas sarapan udah kelewat tapi belum masuk jam makan siang juga gitu. Nah biasanya menunya tuh lebih santai ya teman Prodo, dan porsinya juga pas, penyelamat banget buat kamu-kamu yang kalau long weekend gini tuh sukanya bangun agak siang tuh, terus mager ribet masak ataupun ya keluar rumah untuk nyari makan dulu. Tapi aku sering banget sih kayak gini, karena mumpung libur juga kan ya. Nah buat kamu yang masih bingung brunch ini apa teman Pro 2, nah abis ini aku bakalan ngebahas lebih lanjut ya seputar dunia perbrunchan ini ya. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, pokoknya stay tune-nya terus bareng aku Ena di frekuensi 90,1 teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

90,1 Megahertz, balik lagi teman Pro 2 Mensi bareng aku yang nemenin siang kamu ya. Dan untuk saat ini sudah menunjukkan pukul 12.32 waktu Indonesia Timur. Makin siang makin panas ya, makin cerah banget nih cuaca di luar, dan teriknya matahari ini makin terik sih. Untung aja hari Minggu, hari libur ya, jadi bisa

berubah sesuai janji aku tadi. Kalau siang ini aku bakalan ngebahas tentang brunch ini ya, aka breakfast lunch ya. Ini ada sejarahnya loh, yang ternyata seru banget buat dikulik nih teman-teman.

0: Nah teman Prodo, tau gak sih istilah brunch ini tuh merupakan singkatan dari breakfast lunch ya. Dan ternyata ini bukan tren baru yang dibikin sama anak-anak milenial ataupun Gen Z sekarang ya teman Prodo. Karena konsep makan santai ini sebenarnya udah ada dari tahun 1895. Nah pertama kali dipopulerin sama seorang penulis asal Inggris bernama Gary Beringer ya, lewat esai yang ditulisnya. Nah ada satu fakta random nih yang lucu banget sih teman Pro 2. Ternyata ya karakter beruang madu gendut yang kita tahu alias Winnie the Pooh ya, pasti kamu tahu dong ya. Ini disebut-sebut sebagai pihak pertama yang ngenalin sekaligus nyebarin ide brunch ini ke seluruh dunia.
1: Hei kamu, hatiku dakdikduk saat aku melihatmu.
0: So awalnya brunch ini tuh muncul gara-gara orang-orang Inggris di era Victoria tuh suka pulang malam tuh, habis seru-seruan pas Sabtu malam. Nah efeknya pas Minggu pagi mereka tuh jadi mager banget tuh buat bangun cepet-cepet cuma demi sarapan jam 8 pagi. Ya tapi di sisi lain kalau harus nunggu sampai jam makan siang juga perutnya keburu kelaparan ya. Makanya mereka tuh bikin jam makan di tengah-tengah biar bisa tidur lebih lama gitu di hari Minggu tanpa takut kelaparan. So ini saking populernya fenomena ini, media legendaris kayak The New York Times juga pada tanggal 12 Februari 1939 tuh bahkan pernah mengeresmikan ya kalau hari Minggu itu emang hari buat makan dua kali, yang salah satunya ya brunch ini. Tapi seru juga ya teman Pro 2, ternyata kebiasaan mager kita pas liburan itu udah dinormalisasikan gitu dari zaman dulu. Nah abis ini aku bakal membahas juga ya tentang aturan waktu dan kenapa brunch ini identik banget sama yang namanya liburan ya. Pokoknya jangan kemana-mana teman-teman, sebenarnya terus berangkuin di frekuensi 90,1.

0: Show kita. Tamu kita. Siaran berjaringan Prodo FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Prodo.
0: Disiarkan berjaringan di Prodo FM Korwil Nusantara 1. Dengarkan di Prodo FM Jayapura, Biak, Serui, Wamena, Nabire, dan Merauke.
1: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur. Hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Prodo FM, teman terbaik kamu.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. RRI hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

Pernahkah kamu menghitung apa yang hilang dari kita saat korupsi terjadi? Banyak yang mengira korupsi hanya terjadi di kantor besar. Padahal, setiap rupiah dana publik yang diselewengkan berdampak langsung pada fasilitas yang kita gunakan setiap hari. Jalan yang cepat rusak, jembatan yang tidak kokoh, hingga layanan kesehatan yang tidak optimal. Data menunjukkan bahwa korupsi menghambat pertumbuhan ekonomi dan memperlebar jurang kesenjangan. Ketika anggaran yang seharusnya untuk pendidikan atau subsidi dialihkan ke kantong pribadi, yang paling dirugikan adalah masyarakat kecil yang sangat bergantung pada bantuan negara. Lawan korupsi bukan hanya tugas aparat, tapi tugas kita melalui transparansi. Berhenti memberi uang pelicin, berani melaporkan pungutan liar, dan menanamkan integritas di lingkungan kerja adalah langkah konkret yang bisa kita ambil sekarang. Mari pahami dampaknya, mari cegah tindakannya. Karena masa depan bangsa bermula dari kejujuran kita hari ini. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Jayapura. Sekali di udara, tetap di udara.

Nah, selain konsep brunch ini juga identik banget sama kultur minum santai di siang hari. Tapi tahu nggak sih teman Pro 2, yang pertama kali mempopulerkan tren ini tuh justru kaum jet set ya, alias para bangsawan Inggris di era Victoria. Jadi mereka tuh sengaja tuh masukin agenda brunch ini ke rutinitas weekend mereka sebagai ajang bersosialisasi setelah capek berburu di pagi hari.

So karena sesuatu yang diadopsi sama kaum bangsawan itu ya. Itu biasanya kelihatan keren gitu, akhirnya tren ini tuh makin populer dan menyebar luas sampai ke Amerika Serikat sekitar tahun 1920-an. Nah, di sana tiap negara bagian bahkan sampai punya budaya brunch-nya masing-masing. Dan puncaknya yang udah aku sampein tadi gitu, fenomena ini sempat diresmikan ya oleh koran legendaris The New York Times. Ini pernah menerbitkan artikelnya pada 12 Februari 1939 yang bilang kalau hari Minggu itu emang secara resmi adalah hari makan dua kali sehari dan makanan diantaranya ya brunch itu. Nah terus gimana sih ceritanya sampai bisa berjamur tuh ke kafe-kafe kayak sekarang? Nah pas masuk ke masa konsumerisme tahun 1980-an ya, industri perhotelan dan restoran tuh mulai tuh ngelirik ini tuh sebagai peluang bisnis yang gede banget. Jadi mereka tuh gencar tuh nge-marketingin menu brunch karena ya bebas menyajikan makanan apa aja tuh buat narik masa yang besar. Sampai akhirnya ya kultur brunch ini melekat di keseharian kita sampai sekarang.

Nah teman-teman, walaupun sekarang tuh kafe-kafe estetik gitu ya buat brunch ini udah menjamur banget di Indonesia. Nah kamu sebenarnya bisa banget sih bikin menu brunch sendiri di rumah. Ya selain hemat juga ya pastinya bisa kamu atur juga biar lebih sehat kan. Nah ini ada beberapa pilihan menu brunch yang bisa kamu buat sih di rumah. Yang pertama ada oatmeal ya. Oatmeal lagi, omelet ya, alias telur dadar ya. Ini sih jadi menu yang paling simple tapi padat nutrisi dan kaya protein, vitamin, dan kolin buat energi harian. Nah tipsnya, kalau kamu ya teman pro 2 mau bikin satu porsi pakai 3 butir telur, jangan dipakai semua kuning telurnya ya teman pro 2. Ini tujuannya ya bukan cuman buat nekan kalori harian. Tapi buat energi kamu juga gitu. Nah buat isiannya kamu bisa tinggal tambahin bawang kek ya, bawang putih.

bawang merah, tomat, paprika, jamur. Plus bisa ya kamu tambahin keju juga kan, biar makin creamy tuh omelet kamu atau telur dadar kamu. Nah kedua tuh baru omelet nih teman, omelet lagi oatmeal ya. Ini malah kebalik-balik nih. So kalau tadi omelet, yang kedua nih ada oatmeal. Nah karbohidrat sehat yang pas banget nih disantap pas brunch ya. Tapi hati-hati juga ya teman Pro 2 pas kamu beli ya. Karena ada beberapa produk oatmeal instan itu banyak tuh yang suka tinggi minyak, mentega dan gula. Jadi pintar-pintar ya buat pilih yang plain ataupun yang polos. Terus juga tinggal kamu tambahin topping-topping kayak buah-buahan segar aja kan, atau enggak ditambah madu biar ada rasanya dikit.

Terus yang ketiga, kamu bisa coba buat pancake atau waffle ya. Ini sih salah satu menu brunch klasik tertua dalam sejarah manusia yang katanya udah ada sejak zaman Yunani kuno. So biar padat nutrisi juga, bikinnya pakai biji-bijian utuh ya ataupun whole grain. Terus kurang-kurangin deh pemakaian mentega ataupun sirup ya atau whipped cream ya yang berlebihan tuh biar nggak sugar rush juga. Mending kamu ganti deh sama buah-buah segar sebagai toppingnya.

Yang keempat itu ada olahan kentang nih, teman Pro 2. Kamu bisa bikin kentang goreng atau enggak hash brown ya. Ini adalah kentang cacah. Nah, biar gizinya tinggi tapi kalorinya tetap rendah, kamu bisa pasangin menu kentang ini sama salad sayur yang segar atau. Dan yang terakhir sih dimsum. Kalau dimas ya dimsum mentah ya. Tapi ini dimsum doang ya. Kedengarannya emang unik ya buat menu brunch ini ya. Tapi buat komunitas Tionghoa ya, makanan dimsum atau sebutannya yamcha ini, yang artinya makanan ringan kecil, dari minggu itu udah jadi tradisi brunch yang populer banget bagi mereka. Dan kerennya lagi teman Pro 2, seiring berjalannya waktu, restoran sekarang tuh udah makin kreatif ya, bikin hidangan brunch yang lebih sehat dan juga inklusif gitu. Jadi menu brunch zaman sekarang tuh udah ramah banget buat kamu yang punya mungkin gaya hidup vegetarian, vegan, bahkan yang sensitif sama gluten alias celiac. Nah, sekarang brunch itu udah dinikmati ya di hampir setiap sudut dunia, dan kita ya tinggal lihat aja tuh bakalan kayak gimana trennya di masa depan.

Pemirsa, itu dia Teman Pro 2 serba-serbi brunch ya. Jam makan santai antara sarapan dan makan siang. Buat kamu yang belum makan siang di siang hari ini, jangan lupa buat makan siang ya. Even kamu di rumah aja, tapi pasti kalau di rumah aja terus rebahan sambil nge-scroll TikTok kayak gitu, pasti tetap rasa lapar juga kan ya. Jadi jangan lupa buat makan siang ya Teman Pro 2, biar tubuh kamu ada energinya dikit lah. Abis ini jangan kemana-mana dulu ya Teman Pro 2, aku masih nemenin kamu yang nanti pukul 18.00 waktu Indonesia Timur. Dan abis ini ada info Pro 2, informasi dari dunia olahraga yang bakal aku sampaikan buat kamu. Jadi stay terus Teman Pro 2 di frekuensi 90.1, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

yang seperti biasa dikutip dari laman resmi rri.co.id. Salah satunya yang datang dari IB Lokal MVP 2026 nih teman Pro 2. Ini buat kamu yang suka ngikutin basket lokal, ada informasi seru nih dari IBL GoPay 2026. So, IBL ini baru aja ngasih bocoran lewat web resmi mereka kalau penghargaan IBL lokal MVP ini balik lagi tahun ini. Dan for your information aja nih teman Pro 2, awards ini buat pemain lokal terbaik ini sebenarnya baru ada sejak musim 2024 kemarin. Nah, dulu-dulu tuh kategorinya cuman MVP umum sama best forward player aja ya, tapi sekarang sistemnya tuh diubah tuh biar lebih adil. Jadi gelar language MVP itu bebas diperebutkan sama siapa aja. Mau itu pemain lokal, asing, sampai naturalisasi. Semuanya bisa ikut war ya. Nah, khusus buat lokal MVP kali ini emang panggung eksklusif buat talenta lokal kita yang paling menyala.

Tapi jangan salah dulu teman Pro 2, buat dapetin piala ini syaratnya lumayan ketat ya, dan gak bisa modal hoki doang sih. Si pemain minimal harus main di 10 pertandingan selama musim reguler. Terus penilaiannya juga gak cuma dilihat dari siapa yang paling sering cetak poin ya, tapi juga performa asis, rebound, sampai yang paling penting statistik efisiensi. All because you came from me. So, gampangnya gini sih, efisiensi itu ngitung seberapa besar kontribusi positif mereka di lapangan dibandingin sama error atau turnover yang mereka bikin. Ya kasarnya kalau sering blunder, ya poinnya bakalan anjlok gitu. Ditambah lagi mereka tuh ngelihat data plus minus sama tim net rating yang harus positif. Yang artinya ya kehadiran si pemain di lapangan tuh harus benar-benar bawa pengaruh instan buat kemenangan tim. Dan satu lagi yang gak boleh lolos ya, yaitu attitude ya. IBL ini beneran mantau gimana cara mereka interaksi sama lawan, wasit, sampai ke penonton. Jadi kalau ada pemain yang pernah kena hukuman berat ya, kayak disqualifying, foul, atau di eject gara-gara emosi yang meledak-ledak ya, sorry banget ya, peluang mereka buat menang tuh langsung auto dicoret gitu. Nice to meet you, where you been? I could show you incredible things, magic, madness, heaven. So setelah disaring sekian lama, akhirnya IBL udah nentuin nih 5 kandidat terkuat yang bakalan divoting sama pelatih, media, dan analisis basket ya. Ini ada beberapa list pemain lokal yang lagi on fire banget. Salah satunya ada Yesaya Saudale dari Tangerang House, terus Yuda Saputra dari Satria Muda Pertamina, Rio Disi dari Dewa United Banten, Andakara Prastawa dari Pelita Jaya Jakarta, dan juga Anthony Erga dari Bogor Heartbleeds.

Nah teman produk, kalau tadi kita udah ngebahas para jagoan lokal ya, sekarang kita geser ke penghargaan yang paling ditunggu-tunggu sama semua basket lovers juga ya, yaitu IBL Language MVP 2026. Nah ini jadi kasta tertingginya ya, gelar buat pemain paling terbaik dari yang terbaik sepanjang musim reguler. Dan for information teman Pro 2, babak reguler IBL GoPay 2026 ini ternyata sisa 1 minggu lagi sebelum masuk ke serunya babak playoff. Makanya pihak IBL ini gerak cepat nih buat nentuin siapa aja yang masuk nominasi buat awards bergengsi ini. So sama ya kayak kategori lokal tadi teman Pro 2, syaratnya buat masuk nominasi ini gak main-main ya. Si pemain minimal wajib banget main di 10 pertandingan musim reguler. Buat penilaiannya juga IBL benar-benar ngebedah performa mereka lewat angka dan juga data. Ini mulai dari jumlah poin, assist, rebound sampai ke angka efisiensi permainan. Jadi sistemnya bisa dibilang adil ya. Kontribusi positif mereka kayak nyetak poin, steal, dan block ini bakalan dihitung, tapi bakalan langsung dikurangi kalau mereka bikin kesalahan kayak turnover atau gagal masukin bola pas free throw. Dan gak cuma itu teman Pro 2, data plus minus dan tim net rating juga dilihat buat buktiin seberapa besar dampak instan mereka pas lagi ada di lapangan. Dan tetap ya, ganteng di statistik aja gak cukup kalau emosian ya teman Pro 2. Alias attitude di lapangan beneran jadi penentu sih. Jadi pemain yang ketahuan toksik tuh ya, yang gak respect sama lawan ataupun wasit, apalagi sampai kena hukuman berat kayak disqualifying pool atau di eject ya, mohon maaf banget nih, bakalan langsung dicoret tuh dari daftar calon MVP. So setelah disaring ketat juga, IBL udah nentuin pastinya ya 5 nama terkuat yang bakalan divoting sama semua pelatih kepala media dan analisis basket. Ada Trevin Tribodeux dari Bogor Hot Blitz, Donald Copper dari Dewa United Banten, Keon Buffon dari Brans Simba Bogor, Kentrell Brackley dari Kesatria Bengawan Solo, dan juga Nicholas Hornsby dari Hang Tuah Jakarta. Ini sih isinya nama-nama yang ngeri semua ya teman Bro 2. Bener-bener Battle of the Kings ini.

Anyway, masih ada beberapa informasi lagi pastinya seputar dunia olahraga yang bakal aku hadirkan ke ruang dengar kamu di siang hari ini. Jadi stay tune ya terus ya teman Pro 2 di 90,1 teman terbaik kamu.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

informasi seputar dunia olahraga. Yang berikutnya nih teman Pro 2. Kalau tadi dari lapangan basket, kita langsung lompat ke lapangan hijau nih, karena hari ini adalah Persib Day ya. Buat kamu para boboto yang lagi deg-degan ya, Persib Bandung siang ini lagi berjuang habis-habisan buat nyuri 3 poin penuh di kandang PSM Makassar, tepatnya di Stadio Gelora B.J. Habibie Parepare. Nah, pertandingan hari Minggu 17 Mei ini benar-benar harga mati ya. Jadi nggak boleh kalah kalau mau mengamankan jalan menuju tangga juara musim ini. Tapi jujur, ujian Persib kali ini lagi agak berat banget sih ya. Mereka tuh harus tanding tanpa dikawal langsung sama head coach Bojan Hodak di pinggir lapangan gara-gara kena akumulasi kartu kuning. Nah, gak cuman coach Bojan aja ya, dua pilar penting mereka yaitu Federico Barban dan Luciano Guaycochea ini juga terpaksa harus absen karena alasan yang sama, yaitu karena kartu kuning tadi. Emang lagi apes banget sih, tapi tenang aja, asisten pelatih Persib Igor Tolic langsung masang badan dan menegaskan kalau timnya anti mental cengeng ya, dan gak ada waktu buat ngeluin pemain atau pelatih yang absen. Kalau kata coach Igor sih, siapa yang nggak bisa main ya, ya udah nggak usah dipikirin gitu. Sekarang fokus mereka tuh cuma satu, selangkah lagi bikin semua orang di Bandung full senyum dan bahagia. Nah, alasan itu juga diungkapkan sama bek tangguh Persib ya, Frans Putros, pemain berlabel timnas Irak ini bilang kalau dia dan teman-temannya sama sekali nggak keganggu walaupun coach Bojan ini absen. Nah, modal latihan keras pas di Bandung kemarin juga dirasa udah lebih dari cukup sih buat ngancurin pertahanan PSM Makassar hari ini. Targetnya mereka cuma satu ya, untuk bawa pulang kemenangan biar bisa ending indah alias juara pas balik ke Bandung nanti. Ya, kita lihat aja nanti hasil akhirnya kayak gimana ya teman Pro 2.

Lanjut lagi ke informasi yang berikutnya teman Pro 2. Setelah dari bola lokal, kita beralih ke info kompetisi basket pelajar yang gengsinya benar-benar next level nih. Jadi turnamen High School Basketball Championship atau HSBC 2026 baru aja beres menggelar babak semifinal kemarin pada hari Sabtu di MS Sport Arena BSD Tangerang. Dan tebak para juara bertahan ternyata masih terlalu tangguh ya, dan berhasil mengamankan tiket ke babak final. For your information teman Pro 2, turnamen ini bukan turnamen yang biasa ya. Ketua panitianya Ibu Murni Setia Negoro ini ngomong kalau ajang ini emang dirancang super selektif. Kenapa? Soalnya tim yang sukses ini jadi juara di kategori putra dan putri nanti gak cuma bakalan dapat piala biasa, tapi bakalan langsung diterbangkan ke Singapura. Ini buat mewakili Indonesia di kejuaraan Asia Pasifik U18. Gila, keren banget gak tuh ya? Bawa nama negara di umur yang masih semuda itu gitu. Nah, buat kategori cowoknya juga nih ya, babak final nanti dipastikan bakalan seru dan penuh tensi revenge alias balas dendam. SMA Jubile Jakarta nih sukses melaju ke final ya setelah ngebantai SMA Mike T. Olivat Yogyakarta dengan skor telak 65-36. Di partai puncak, Jubile ini bakal ditantang sama Surabaya Cambridge School yang kemarin menang dramatis ya dari SMA Pangudi Luhur dengan skor 65-58. Nah, serunya ini adalah Surabaya Cambridge School ini tuh punya misi balas dendam yang kesumat banget nih. Soalnya pas di fase grup B hari Kamis lalu tuh mereka tuh sempat digebuk sama Jubile dengan selisih 18 poin. Nah, salah satu pemain andalan Surabaya Cambridge School, Joshua Isaac William, ini bahkan udah masang statement perang juga gitu. Dia bilang kalau timnya tuh udah ngebedah total cara main Jubile dan udah siap buat nge-counter strategi buat ngerebut trofi sekaligus tiket ke Singapura. Dan gak kalah serunya juga di kategori cewek teman Pro 2, babak final juga bakal mempertemukan duel klasik antara raksasa BPK Penabur Cirebon ini melawan SMA Jubile Jakarta. Penabur Cirebon lolos setelah jadi penguasa grup ya, sedangkan Sri Kandi Jubile Jakarta ini masuk final setelah tampil dominan mengalahkan SMA FPSKD 1 Jakarta dengan skor mutlak 81-49. Jadi ini benar-benar all out banget sih perjuangan anak-anak SMA ini ya, dari tanggal 13 Mei kemarin demi bisa upload ke Singapura nanti.

Beberapa informasi yang bisa aku hadirkan untuk kamu di Info Pro 2 seputar dunia olahraga siang hari ini. Masih banyak informasi yang lain yang bakal aku hadirkan terus di siang hari ini, teman Pro 2. Jadi setunanya terus bareng aku, Ena, di Fragu.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. Menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI. Tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balcast, podcast sepak bola. Di Tol Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

Pernahkah kita bertanya, apa arti sebenarnya dari mencintai tanah air? Apakah cukup hanya dengan kata-kata? Mungkin jawabannya ada pada apa yang kita pilih dan kita gunakan setiap harinya. Indonesia adalah gudang kreativitas. Di balik setiap produk lokal, ada cerita tentang kerja keras, ketelitian, dan harapan. Dari selembar kain tradisional yang mendunia, hingga inovasi teknologi karya anak muda. Semua itu adalah bukti bahwa kita mampu. Mencintai produk lokal adalah bentuk apresiasi nyata. Saat kita memilih karya bangsa sendiri, kita sedang mendukung saudara setanah air untuk terus berkarya. Kita membantu ekonomi kecil tumbuh dan memberikan ruang bagi mimpi-mimpi besar untuk menjadi kenyataan. Mari kita jadikan produk dalam negeri sebagai pilihan utama. Bukan karena terpaksa, tapi karena kita percaya akan kualitasnya. Menjadi modern bukan berarti harus mengikuti tren luar negeri, melainkan bangga dengan jati diri sendiri. Cintai produk lokal, karena inilah cara sederhana kita untuk menjaga martabat bangsa di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Jaya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

91,1 MHz, baik lagi teman Pro 2, masih bareng aku yang nemenin siang kamu. Dan waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 14 lebih 21 menit waktu Indonesia Timur.

0: booty on that Gucci belt. We don't got no label. She say she want bottles. She ain't got no table.
1: Dan untuk informasi berikut ini teman Pro 2, beberapa informasi ini seputar dunia entertainment ya. Ada informasi yang datang dari pameran Macabre Art Installation Ghost in the Scale yang diadain di Jakarta Selatan kemarin hari Sabtu ya. So, para seniman dan ilustrator yang terlibat di balik film horor terbaru karya Joko Anwar yaitu Ghost in the Cell ini punya harapan besar banget ya. Mereka tuh pengen kedepannya bakal makin banyak film Indonesia yang berani ngasih ruang buat karya seni rupa atau instalasi seni kayak gini. Nah, ada cerita seru dan kocak nih dari Rudy AO, kreator dibalik instalasi super serem bernama Human Stove ya. Nah, for your information aja teman Pro 2, Rudy ini bukan seniman sembarang ya. Dia ini adalah seniman konsep visual yang pernah bekerja buat DC Comic ya. Tapi buat bikin instalasi film ini beneran jadi proyek pertama dia. Dan uniknya Rudy juga cerita kalau awal mula dia diajak join itu gara-gara sutradara kondang ya, Joko Anwar ini lagi nyari talenta seniman di Instagram. Terus ya udah netizen tuh berbondong-bondong nge-tag akunnya Rudy sampai akhirnya di chat langsung sama Bang Joko Anwar lewat DM di tahun 2025 lalu. Gokil sih ya, kekuatan netizen emang gak ada lawannya sih ya. Rudy juga sempat syok ya pas tahu konsep visual yang diminta Bang Joko itu super sadis dan kasar banget. Tapi sebagai seniman ya dia malah tertantang gitu dan happy banget bisa bebas bereksplorasi. Dan gak cuma Rudy aja ya, ada juga ilustrator berbakat lainnya yaitu Anwita Citria yang bikin karya bernama Korup Lady Justice, yaitu seniman komik profesional sejak tahun 2021 ini bilang kalau gabungan antara film dan seni visual itu beneran promising stuff alias punya potensi masa depan yang cerah banget di industri kreatif kita. Dan Wita nih juga nambahin tuh kalau kerja bareng Joko Anwar itu seru banget karena mereka dikasih kebebasan penuh gitu. Mereka cuma dikasih modal skrip, cerita sama gambaran karakter aja, sisanya ya buat interpretasi visual yang seram dan korup itu murni hasil kreativitas dan juga imajinasi liar mereka sendiri. Jadi kreatif dan totalitas banget para seniman kita ya untuk film yang berjudul Ghost in the Cell ini. Kamu sendiri teman Pro 2 udah pada nonton film ini belum sih? Gak tau ya, harusnya masih tayang di bioskop sih.

Yes, masih tayang ya teman Pro 2. Aku baru cek ke MTix. Tix ID masih tayang. Dan buat kamu yang mau menghabiskan akhir pekan kamu, long weekend ini, gak tahu mau ngapain, ya mending kamu nonton deh. Ada di jam 16:30 dan juga 20:45 untuk hari ini ya. Itu bisa kamu tonton teman Pro 2. Aku sendiri udah nonton film Ghost in the Shell ini dan emang bagus sih film ini. Tapi disclaimer aja buat kamu teman Pro 2, jangan bawa anak kecil ya. Pokoknya jangan yang berusia di bawah 17 tahun ya. Karena ini rating usia buat film ini tuh di atas 17 tahun ke atas teman Pro 2.

Nah, next lagi teman Prodo untuk informasi yang berikutnya dari industri kreatif lokal, kita langsung bergeser ke informasi dari Hollywood karena ada gosip yang benar-benar lagi trending banget nih ya. Kamu tahu kan ya karakter mata-mata legendaris yaitu James Bond ya alias 007. Kabar terbaru dari Variety hari Sabtu kemarin tuh nyebutin kalau aktor muda Inggris berusia 26 tahun ini yaitu Tom Francis katanya baru aja tuh ikutan audisi rahasia yang digelar di Amazon MGM Studio buat jadi the next James Bond. So ya meskipun pihak agensinya Tom sama studio film masih pada bungkam ya dan ogah ngasih komentar nih, tapi netizen tuh udah pada heboh banget nih. For information aja, nama Tom Francis ini sebenarnya lebih gede ya di panggung teater musikal. Dia tuh bahkan baru aja menang tuh Olivier Awards dan juga masuk dalam nominasi Tony Awards berkat aktingnya yang memukau di pemutasan Sunset Boulevard. Tapi kalau di layar lebar sih portofolionya emang belum terlalu banyak ya. Dia juga baru sempat muncul di serial Netflix berjudul You sama film Jay Kelly. Tapi tenang ya, dalam waktu dekat ini dia juga bakalan beradu akting bareng Nicholas Galitzine dan juga Bill Skarsgård di drama olahraga The Mosquito Ball. Pokoknya si James ini multi talenta banget lah pokoknya. Serunya lagi buat dapetin peran ikonik ini, sayangannya benar-benar gak main-main ya. Dan isinya juga cowok-cowok spek dreamy semua sih. Tom ini harus bersaing sama Jacob Elordi ya, cowok tinggi yang membintangi Euphoria. Terus ada Aaron Taylor Johnson yang dulu main di Godzilla, sampai Callum Turner yang main di Eternity ya. Dia benar-benar war visual para 8-boy Hollywood sih. Tapi sempat ada rumor juga kalau Cosmo Jarvis yang main di serial Shotgun juga bakal ikutan audisi juga sih. Tapi juru bicaranya langsung gerak cepat tuh ngasih klarifikasi kalau Cosmo itu sama sekali gak masuk daftar dan gak ada tuh ikutan audisi apapun. Jadi ya murni rumor belaka ya teman Pro 2. Kalau menurut kamu ya kira-kira siapa nih yang paling cocok dan punya vibes yang paling pas dan paling kuat nih buat jadi the next James Bond? Kalau aku sih bagian nontonin filmnya aja sih.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

90,1 MHz. Baik lagi teman Pro 2, masih bareng aku Ena di siang hari ini. Dan waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 14.38 menit waktu Indonesia Timur. Kira-kira jam segini pada ngapain sih teman Pro 2? Panas tadi udah gak terlalu seterik itu ya.

jam saat ini ya, kira-kira lagi pada ngapain sih kamu teman pro 2? Masih ada yang lanjut tidur kah? Masih ada yang mager-mageran kah di rumah? Atau yang ada yang tetap produktif gitu, even hari Minggu sekalipun mungkin ngebersihin halaman rumah kek, atau enggak ngebersihin rumah kek, atau ngerjain sisa tugas yang belum kelar nih. Apapun yang lagi kamu lakukan di siang hari ini teman Pro 2, masih ditemanin bareng Pro 2 yang selalu nemenin segala aktivitas kamu pastinya. Anyway, yang ini masih ada beberapa informasi lagi. Aku mau lanjutkan informasi yang berikutnya nih. Salah satu yang datang dari Kementerian Kebudayaan kita tuh ternyata lagi suportif banget ya sama ekosistem sastra di Indonesia, teman Pro 2. Nah, buktinya nih mereka tuh sekarang lagi ngasih dukungan penuh buat acara Makassar International Writers Festival 2026. Nah, kemarin hari Sabtu ada siaran pers ya dari Jakarta yang bilang kalau Festival Sastra Internasional ini tuh keren banget gitu karena udah berjalan sejak tahun 2010. Nah, berarti mereka udah konsisten banget nih teman Pro 2. Jadi ruang kolaborasi buat lintas seni, komunitas sampai publik selama 15 tahun terakhir. Jadi keren banget ya daya tahannya. Nah, bentuk dukungan dari kementerian itu berupa program pengembangan talenta ya. Jadi festival ini tuh bakalan dijadikan semacam wadah pusat buat pengembangan talenta, manajemen talenta nasional di bidang sastra, film, seni, pertunjukan sampai seni rupa. Nah, bentuk acaranya juga seru-seru banget ya. Ini mulai dari lokakarya, pameran, pertunjukan tari sampai pemutaran film. Terus teman Pro 2, mereka juga mau mendorong biar sastra Indonesia tuh bisa makin dikenal di tingkat internasional lewat program penerjemah. Bikin forum, diskusi publik sama penyediaan ruang buat kita membangun jejaring baru. Dan gak cuman itu ya, mereka juga fokus buat regenerasi penulis muda dari wilayah Indonesia Timur lewat program Emerging Writers ya, sekaligus memperkuat hubungan diplomasi budaya antara negara kita, Indonesia sama Perancis di bidang sastra. Jadi lengkap banget kan ya tujuannya. Tapi yang hebatnya lagi teman Pro 2 Kementerian Kebudayaan sampai ikutan buat mendukung penyusunan catatan perjalanan festival ini dari awal. Ya, ini gunanya tuh biar bisa jadi sumber pengetahuan dan rujukan juga gitu untuk mengembangkan ekosistem sastra dan juga kebudayaan di masa depan nanti. Dan kemarin staf khusus Kementerian Kebudayaan Bidang Diplomasi Budaya dan Hubungan Internasional Anissa Rengganis ini juga sempat ngomong nih kalau keberlanjutan festival ini tuh sebuah pencapaian yang penting banget ya. Soalnya kan beberapa tahun terakhir ini lagi banyak banget tuh tumbuh festival sastra di Indonesia. Dan menurut Anissa sendiri, konsistensi mereka itu menunjukkan kalau para penggerak festival pun punya komitmen, strategi, energi, dan daya tahan yang luar biasa banget buat menjaga ruang kebudayaan ini biar tetap hidup dan selalu relevan sama kita. Dan Anissa juga bilang nih, kalau festival ini tuh gak cuma ngebahas soal buku atau sastra yang kaku-kaku aja ya, tapi juga membuka ruang bagi seni pertunjukan, seni rupa film, aksi nyata dari warga sampai ya berbagai komunitas di Makassar dan daerah-daerah lain di Indonesia buat bisa tumbuh bareng-bareng. Dan tema yang mereka angkat tahun ini tuh Recoordinate ya. Anissa bilang tema ini tuh relevan banget karena bikin festival ini jadi ruang buat menghubungkan jejaring seni budaya sekaligus ngajak kita semua buat memikirkan lagi arti kemanusiaan di tengah banyaknya masalah dunia sekarang ini. Selain itu, direktur festivalnya Aan Mansur juga bilang makasih banyak ya dan apresiasi ke semua pihak yang sudah ngejagain festival ini biar tetap hidup dan bermanfaat luas buat sastra nasional. Aan Mansur bilang festival ini tuh bisa sewet sekarang ya murni karena digerakkan langsung sama warga dan juga komunitas yang tulus menjaga dari tahun ke tahun. Dan teman Pro 2 harus kamu tahu nih ya, kalau festival tahun 2026 ini gak main-main ya, karena bakal menghadirkan total 144
program yang melibatkan ratusan penulis, komunitas, sampai mitra kolaborator dari berbagai

Dan untuk informasi yang terakhir ini teman Pro 2, ada kabar gembira banget nih buat kamu yang suka nonton petualangan Cilandak Biru Super Cepat ya. Jadi sequel keempat dari waralaba film Sonic the Hedgehog ini ternyata udah rampung diproduksi ya, dan kabar ini disampaikan langsung oleh sang sutradaranya yaitu Jeff

Dan seperti yang diwartakan oleh The Hollywood Reporter hari Jumat tanggal 15 Mei waktu setempat kemarin, Jeff Fowler ini dengan antusias nulis di media sosial miliknya ya kalau syuting film Sonic Movie ini yang keempat ini udah selesai total. Nah, film garapan Paramount Pictures yang diadaptasi dari video game super populer milik Sega ini dijadwalkan bakalan tayang di bioskop mulai tanggal 19 Maret 2027 nanti. Jadi buat kamu yang ngikutin Sonic the Hedgehog, kamu harus catat baik-baik tanggalnya ya. 19 Maret 2027 nanti. Jadi harus sedikit bersabar juga ya buat nunggu perilisannya. Tapi ada dua hal, ada hal menarik nih teman Pro 2. Di media sosial Jeff Lawler sempat ngunggah foto dirinya bareng boneka Metal Sonic. Nah, buat kamu yang ngikutin perkembangan Jim ataupun sempat nonton film ketiganya kemarin, nah sosok Metal Sonic ini tuh adalah versi robot jahat dari Sonic yang kodenya memang sudah diisyaratkan di bagian akhir film ketiga. Dan kemunculan robot jahat ini juga jelas bikin penasaran ya, dan bakal seseru apa tuh jalan ceritanya nanti ya. Nah, untuk jajaran pengisi suaranya sendiri tuh masih diisi sama nama-nama keren ya teman Pro 2. Ada Ben Schwartzkopf yang kembali ngisi suara tokoh utama kita di si Sonic di film keempat ini ya. Terus juga ada Kristen Bell sebagai Amy Rose, Colin Onhisi sebagai Tails, Idris Elba sebagai Knuckles, sampai aktor karismatik Keanu Reeves yang mengisi suara Shadow. Gak ketinggalan juga bintang live action mereka seperti Jim Carrey, James Merz, dan juga Tika Sumter yang juga ikut melengkapi jajaran pemain film ini. Di balik layar nama-nama besar seperti Nelha Moritz, Toby Asher, dan Toru Nakahara ini juga kembali menduduki kursi produser ya untuk film keempat ini. Langkah Paramount Picture buat melanjutkan proyek ini juga memang masuk akal banget sih teman Pro 2. Soalnya film ketiga yang tayang tahun 2024 lalu tuh emang sukses besar ya. Dan juga berhasil meraup pendapatan lebih dari 490 juta dolar Amerika Serikat di box office global.

Bahkan ya, warna-warna film ini tuh yang sudah dimulai sejak perilisan pertamanya bulan Februari tahun 2020 lalu, ini gak hanya sukses di bioskop aja nih, tapi juga sampai melahirkan sebuah serial lepasan di Paramount Plus ya, yang berjudul Knuckles. Malahan seorang kritikus film ternama bernama David Roney ini sempat muji juga film ketiganya kemarin sebagai perpaduan aksi dan komedi yang sangat seimbang, bertempo cepat dan mengambil latar tempat yang indah ya, seperti Tokyo dan juga London. Jadi makin gak sabar tuh yang menunggu tahun 2027 nanti. Jadi dicatat aja ya tanggalnya teman Pro 2, di tanggal 19 Maret 2027 nanti. Jadi harus sedikit bersabar ya buat kamu yang menantikan film keempat dari

So itu dia teman Pro 2, beberapa informasi dari dunia entertainment buat kamu. Next ada info Pro 2, informasi lokal yang bakal aku hadirkan buat kamu teman Pro 2, jadi jangan kemana-mana. Pokoknya stay tune aja terus bareng aku Ena di frekuensi 90,1, teman terbaik kamu.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. RRI hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Sembilan puluh koma satu megahertz. Baik lagi teman Pro 2, masih bareng aku Ena yang nemenin suasana siang menjelang sore hari ini ya. Dan waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 15:19 waktu Indonesia Timur. Teman Pro 2 di Info Pro 2 sore hari ini aku bakalan ngasih beberapa informasi untuk kamu. Teman Pro 2 datang dari pemberitaan RRI Jayapura.
2: Aku pun rada gila, jodoh akal-akalan, neraka kita bersama.
1: Nah, informasi pertama ini salah satunya datang dari Pangdam 17 Cendrawasih Mayjen TNI Febriel Buyung Sikumbang yang menghadiri peluncuran 1061 Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih KDKMP yang diresmikan Presiden RI Prabowo Subianto secara virtual dari Kampung Nolokla, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura pada Sabtu 16 Mei 2026.
2: Kadang lebih atau sama parahnya. Dan jika bicara tentang masa depan, aku pun bingung.
1: Kegiatan tersebut ini menjadi bagian dari program nasional pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis desa dan kelurahan melalui semangat gotong royong dan pemberdayaan masyarakat. Program Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih ini digagas sebagai langkah strategis untuk memperkuat perekonomian desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membuka lapangan kerja sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional. Pangdam 17 Cendrawasih Mayjen TNI Febriel Buyung Sikumbang ditemui usai kegiatan tersebut mengatakan, di Papua nantinya akan hadir 21 unit koperasi Merah Putih yang saat ini pembangunannya sudah mencapai 91% dan ditargetkan rampung pada akhir Juni atau Juli 2026. Ia juga menjelaskan bahwa pembangunan 21 unit koperasi tersebut ini tersebar di 4 wilayah yakni Jayapura, Wamena, Timika, dan Nabire. Selain itu terdapat tambahan 3 unit koperasi di Biak yang telah masuk dalam portal perencanaan anggaran pemerintah. Dan meski demikian, Pangdam mengakui masih terdapat sejumlah kendala dalam proses pembangunan, terutama terkait penyediaan lahan, sebab dalam pelaksanaan lahan dan lokasi pembangunan Koperasi Merah Putih sepenuhnya disiapkan oleh masyarakat dan pemerintah desa, sementara TNI hanya menyiapkan anggaran untuk pembangunan dan konstruksi gedung koperasi. Dan lanjut Pangdam, selain pembangunan fisik, proses rekrutmen pengurus koperasi juga telah mulai dilakukan ya. Dan Pangdam ini mengatakan setiap koperasi nantinya akan diisi sekitar 15 orang pengurus yang direkrut melalui pendaftaran secara online. Dan adapun syarat bagi calon pengurus koperasi yakni berusia maksimal 35 tahun dan minimal berpendidikan sastra 1.

Masih ada beberapa informasi lagi teman Pro 2 dari pemberitaan dari Jayapura yang bakal aku hadirkan buat kamu di sore hari ini. Jadi jangan kemana-mana, pokoknya dengerin terus dan stay tune-nya terus ya bareng aku Yana di frekuensi 90,1 teman terdekamu.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Itafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Tenang aja, ini cuma buat nyoba sekali doang. Aman, banyak yang pakai. Santai aja.
3: Tapi kalau hidupku yang jadi taruhannya, aku mau mimpi. Aku mau keluarga percaya, aku mau masa depan yang cerah. Aku gak mau pakai narkoba.
4: Narkoba tidak pernah menguatkan. Ia menghancurkan perlahan, tanpa memberi kesempatan kedua. Katakan tidak pada narkoba, agar kamu masih punya hari esok. Dan hidup sehat adalah pilihan berani. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Produa.
0: Disiarkan berjaringan di Produa FM Korwil Nusantara 1. Dengarkan di Produa FM Jayapura, Biak, Serui, Wamena, Nabire, dan Merauke.
1: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur, hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Produa FM, teman terbaik kamu.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. RRI hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

90,1 MHz, baik lagi teman bro 2 masih ditemanin bareng aku Ena di suasana sore hari ini. Dan waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 15:47 waktu Indonesia Timur. Dan masih di Info Pro 2 sore hari ini aku mau ngasih beberapa informasi lagi ke kamu ya. Salah satunya nih ada kemeriahan luar biasa yang mewarnai gelaran Jambore Nasional Jamnas YMCI atau Yamaha MX Club Indonesia ke-16 serta dirangkaikan dengan perayaan anniversary

Kegiatan ini berlangsung di SG Port Jayapura pada Sabtu 16 Mei 2026 ya, dan event ini mengambil tema yaitu Bersama Menjadi Satu. Bro Gandhi selaku ketua klub YMCI Jayapura dalam sambutannya mengatakan esensi sejati dari sebuah komunitas motor yang menegaskan bahwa nilai solidaritas sebagai bikers harus selalu dijaga secara konsisten oleh seluruh bikers tanpa terkecuali. Semangat persatuan ini semakin nyata dengan hadirnya dukungan dan sambutan hangat dari berbagai komunitas motor lainnya. Di antaranya ada YRFI atau Yamaha Rider Federation Indonesia, PHMJ atau Paguyuban Honda Motor Jayapura, dan juga FKMJ atau Forum Komunitas Motor Jayapura. Kehadiran perwakilan berbagai para komunitas ini membuktikan bahwa tidak ada sekat-sekat perbedaan merek dan juga tipe motor. Mereka melebur menjadi satu atas nama Brotherhood, yakni Salam Satu Aspal. Selain itu, BNN Papua juga turut hadir dalam memberikan sosialisasi terkait dampak penyalahgunaan narkoba, serta diakhiri dengan deklarasi ikrar anti-narkoba bagi para bikers Papua. Segenap jajaran panitia pelaksana juga menyampaikan rasa terima kasih mendalam kepada pihak sponsor Yuasa. Dukungan nyata bagi kesuksesan acara akbar ini mengalir pula dari YMCI di seluruh wilayah Indonesia. Dan gelaran akbar Jamnas YMCI ini juga membuktikan eksistensi nyata bahwa kebersamaan bikers ini selalu menjadi pondasi utama organisasi motor. Maju terus ya MX Club Indonesia, dan tetaplah menjadi pelopor utama keselamatan berkendara di atas satu aspal selamanya.

Selain informasi dari teman Pro 2 berikutnya, datang dari Satuan Riset Narkoba Polresta Jayapura Kota yang kembali menunjukkan komitmennya dalam memberantas peredaran narkotika di wilayah Kota Jayapura. Kali ini tim opsional Satres Narkoba berhasil mengungkap kasus peredaran narkotika golongan 1 jenis ganja di kawasan Kamwalker Perumnas 3 Wena Distrik Heram pada Jumat malam 15 Mei 2026. Pengungkapan kasus tersebut ini bermula dari informasi masyarakat terkait adanya seorang warga negara asing asal Papua Nugini yang diduga membawa narkotika jenis ganja ke salah satu rumah kos di kawasan tersebut. Menindaklanjuti laporan itu, tim opsional Satres Narkoba langsung melakukan penyelidikan dan mengidentifikasi lokasi yang dimaksud. Sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Timur, petugas melakukan penggebrekan dan berhasil mengamankan seorang pria berinisial JP berusia 40 tahun. Dalam penangkapan itu, polisi turut menyita barang bukti berupa 8 paket ganja kering siap edar dengan total berat sekitar 1,5 kg. Kasatres Narkoba Polresta Jayapura Kota AKP Febri V. Pardede mengatakan keberhasilan pengungkapan kasus tersebut ini juga merupakan hasil kerjasama antara masyarakat dan kepolisian dalam upaya pemberantasan narkotika. Dan atas perbuatannya, tersangka ini dijerat dengan pasal 111 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman berat. Ditegaskan AKP Febri Pardede, pihaknya tidak akan memberikan ruang bagi peredaran narkotika di wilayah hukum Kota Jayapura. Dan pengungkapan kasus ini juga diharapkan dapat memberi efek jera kepada pelaku sekaligus mempersempit ruang gerak jaringan peredaran narkoba di wilayah Kota Jayapura.

Dan itulah teman Pro 2, beberapa informasi yang bisa aku hadirkan untuk kamu di Info Pro 2 sore hari ini. Abis ini teman Pro 2 tepat di pukul 16.00 waktu Indonesia Timur, ada Indonesia Top 20 nasional dan juga International Top 20 berjaringan ya, yang bakalan dirilai dari program 2 Jakarta. Jadi jangan sampai kamu lewatkan teman Pro 2, pokoknya stay tune terus di frekuensi 90,1 teman.

Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu.

0: apa kabar teman Pro 2? Desi Aldiana balik lagi di hari Minggu ini, spesial di hari libur ya. Pastinya buat nemenin kamu di Indonesia Top 20 Nasional. Aku bakal ngasih tahu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan pastinya aku mau ngingetin buat kamu yang mau support idola kamu, musisi lokal favorit kamu, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store ya. Oke, kalau gitu sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu kalau ternyata ada satu lagu favorit aku yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Samuel Cipta dengan Senja Sudut Kota. Oke teman Pro 2, langsung aja kita ke posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada lagu terbaru dari Gloria Jessica dan juga Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua. Ini dia.
1: Number 20.

0: sederhana. Naik satu peringkat aja dari posisi 20 ke posisi 19 minggu ini. Mungkin emang belum banyak yang tahu kali ya kalau Sheila on 7 akhirnya rilis lagu baru lagi. Nah, makanya aku kasih tahu nih, belum lama ini emang mereka rilis lagu baru lagi, teman Pro 2. Kalau aku sih berharapnya mereka bikin konser lagi ya, yang lebih besar dari yang sebelum-sebelumnya. Bahkan kalau perlu di GBK deh sekalian. Pasti bakal pecah banget. Nge-war tiketnya kayak apa tuh? Tapi ya udah, kita tinggalkan Sheila on 7 dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 18. Kita dengerin, ini dia Mahalini dengan Bermimpi.
1: Number 18.

0: peringkat dari posisi 19 minggu lalu. Enak banget lagunya. Kemarin tuh sempet ada salah satu TikTokers gitu ya, kalau gak salah bikin video anaknya nonton Bernadia, dan anaknya tuh mirip banget sama Bernadia, lucu banget. Terus diajak ke stage gitu nyanyi bareng. Aduh, gemes banget ya. Tapi emang Bernadia nih kayaknya masuk ke segmennya mana aja ya. Gak cuma Gen Z, milenial, tapi Gen Alpha juga masuk. Curiga bentar lagi Gen Beta juga dengernya Bernadia nih, teman Pro 2. Aduh, tapi ya udah, sekarang kita tinggalkan dulu Bernadia, dan sekarang kita beralih ke lagu yang menempati posisi 16 minggu ini. Ada Dia dengan EA.
1: Number 16.

0: posisi 17 minggu lalu itu dia Raim Laode dengan Iqra. Nah, siapa yang hobi baca di sini? Aku jujur suka banget baca, tapi nggak bisa kalau baca buku yang gambarnya terlalu banyak. Jadi kalau baca komik tuh aku pasti agak pusing gitu. Lebih baik aku baca buku yang isinya tulisan semua. Tapi nggak usah pakai angka ya. Kalau pakai angka agak makin puyeng. Tapi emang baca tuh benar-benar satu hal yang kayaknya mesti dilakuin oleh banyak orang di Indonesia deh, ya kan? Supaya kita makin terbuka wawasannya, makin ngerti sama apa yang terjadi di luar sana. Karena dengan membaca kita bisa tahu apa yang terjadi di seluruh dunia. Tapi bacanya baca caption doang sih. Ya nggak apa-apa lah, yang penting dibaca ya. Ya udah, kita tinggalkan sekarang Raim Laode dan beralih ke lagu yang menempati posisi 14 minggu ini. Kita dengerin, ini dia Farel Hilal dengan Keliling.
1: Number 4.

0: dari posisi 9 minggu lalu itu dia mahal ini dengan Kemarilah Tenang. Kemarin tuh kalau nggak salah aku sempat lihat satu video ya di TikTok atau di Instagram gitu. Jadi mahal ini sama Rizky Febian tuh kayak mau konser gitu. Nah itu mungkin lagi sesi soundcheck-nya. Jadi eksklusif ke beberapa fans di situ. Diajaklah anaknya mahal ini masuk, si Selina. Gemes banget, ya ampun. Aku curiga kayaknya Selina ini nanti bakalan meneruskan karir bernyanyinya mahal ini dan juga Rizky Febian. Kebayang dong, mahal ini suaranya bagus, Rizky Febian juga suaranya bagus, anaknya pasti bibit unggul banget nih. Idi, kita tunggu aja ya. Tapi kalau ngomongin soal yang suaranya bagus, penyanyi yang satu ini juga gak kaleng-kaleng, suaranya bagus banget. Siapa lagi kalau bukan Nadif Basalama? Kita bakal denger lagunya Kota Ini Tak Sama Tanpamu di posisi 12.
1: Number 12.

ngajak kemana-mana masih sama seperti minggu lalu. Udah 8 minggu bertahan di chartnya top 20, kita lihat minggu depan apakah bisa terus naik lagu ini atau justru turun ke bawah, tergantung requestan dari kamu. Kita lanjut sekarang ke posisi 10, udah masuk 10 besar, ada Dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu. Number 10.

0: loh ya, bukan aku aja, jadi gak bertepuk sebelah tangan. Ada yang lagi ngalamin mungkin, tapi ya udah, mudah-mudahan gak berlangsung selamanya. Mudah-mudahan bisa bahagia selamanya kalau itu. Kita dengerin Dimansyah Laitupa dengan Agar Selama-Lamanya di posisi 8.
1: Number 8.

Indrawari dengan 1000 kali, teman Pro 2 ya. Cukup 1000 kali, gak mau nambah jadi 10.000 atau 100.000 atau 1 juta kali, udah 1000 kali aja. Gak enak nanti dibikin lagu kalau sampai 1 juta kali gitu ya, dinyanyiinnya agak susah. Kita lanjut sekarang ke posisi 6 yuk, kita mau dengerin Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu. Number

0: teman Pro 2. Udah 9 minggu bertahan di chartnya top 20. Apakah minggu depan bisa naik lagi? Kita lihat aja nanti. Kita lanjut sekarang ke posisi 4. Kita mau dengerin Nuka, Masa Ini Nanti, dan Masa Indah lainnya.
1: Number 4.

0: apa? Lengkap banget deh. Kita tunggu single berikutnya dari NPD pastinya ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 2, turun dari posisi juara minggu lalu. Berarti tandanya kita punya juara baru minggu ini. Kita dengerin dulu lagu yang ada di posisi 2. Ini dia And Now featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret.
1: Number 2.

0: aja kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Gloria Jessica dan Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua. Posisi 19 Sheila on Seven Sederhana. Posisi 18 Mahalini dengan Bermimpi. Di posisi 17 Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Posisi 16 ada Dia dengan EA. Posisi 15 Raim Laude dengan lagunya Ikro. Di posisi 14 Farel Hilal Keliling. Posisi 13 Mahalini Kemarilah Tenang. Di posisi 12 ada Kota Ini Tak Sama Tanpamu milik Nadif Basalamah. Liodra di posisi 11 dengan Teganya Kau. Posisi 10 ada Dia featuring Indah Kus Malu-Malu. Posisi 9 Tohpati Fabio Asher dengan Cinta Kita. Di posisi 8 Dimansyah dengan Agar Selama-Lamanya. Posisi 7 Gea Indrawari Seribu Kali. Di posisi 6 Ivan Seventeen Jangan Paksa Rindu. Posisi 5 besar, di posisi 5 ada Sal Priadi, ada Titik-Titik di Ujung Doa. Posisi 4 Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya milik Nuka. Posisi 3 NPD Sempurnanya Aku. Dan rap kita minggu ini Teman Pro 2 ditempati oleh Enau featuring Ari Lesmanda dengan Sesi Potret yang turun dari posisi 1 minggu lalu. Kalau gitu langsung aja, here is the number 1 of this week. Ada Tohpati dan juga Nadif Basalamah dengan Semusik.
1: Number 1.

Hai, udah hampir 1 jam soalnya aku nemenin kamu. Tapi aku mau ngucapin terima kasih banyak pastinya buat Sony Music, Musica Studios, NPD, Hits Record, orang pertunjukan Ivan Gea, Dua Suara, Antinormal, UMI After School, Farel Hilal, Raim Laude, Juni Record, Chillon 7, dan juga My Music. Ya, gak lupa aku ngingetin kamu teman Pro 2 yang mau support musisi lokal, musisi Indonesia favorit kamu. Caranya gampang, tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store ya. Kalau mau baca berita-berita terupdate, jangan lupa rri.co.id, oke? Okay? Desi Aldiana pamit, terima kasih untuk soundman kita Oza minggu ini ya. Kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 National berikutnya. Dan jangan lupa teman Pro 2, dukung terus musik Indonesia. Bye-bye!

0: Nah, di hari Minggu ini seperti biasa, gue akan menemani kamu semua dimanapun kamu berada di International Top 20 Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman berdua, dengan lagunya Golden, dan juga ada Alex Warren, teman berdua, dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu. Bye-bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin to the chart, teman berdua, di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers, ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: memasuki minggu keempatnya, ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 memperduan naik 4 peringkat. Dari minggu sebelumnya ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: since a new door. Now I.
1: Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
2: Number 12.

0: Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman Pro 2 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Sean Spiro dengan The Feeders. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Deftones dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eyelid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya ada Bruno Mars lagi nomor 2 dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: Maximal Pro 2 ada 3 ya. 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Interchart Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: Di peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7-nya ada Shane Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: masuk ke minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: Tadi minggu ini teman berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman berdua ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman berdua ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

dari Kehlani itu memproduce dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman produce, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elan Dekrisander menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label, jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman-teman berdua. Thank you so much untuk our sound.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital
1: 100%. Kasian banget dia.
2: Siapa?
1: Ini teman Facebook aku. Dia posting kalau dia lagi sakit parah. Dan kasiannya lagi, gak ada yang jenguk.
2: Lah, padahal teman Facebooknya 4 ribuan tuh.
1: Followers Twitternya juga malah udah ribuan kah?
2: Terus kamu gak jenguk dia? Kamu temenan kan sama dia di Facebook dan Twitter? Malah kalau udah bean sama dia, lupa kalau di sebelahnya ada aku. Temen kamu di dunia nyata.
3: Dunia maya semakin hari semakin mengubur waktu kita di dunia nyata. Jangan biarkan kasih sayang orang-orang sekitar kita ikut terkubur di dalamnya. Jadikan dunia maya sebagai tempat untuk mencari ilmu positif yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPP RRI Tanjung Pinang.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Ini jerawat kok gak hilang-hilang sih? Padahal udah aku obatin. Semua makanan pandangan dokter juga gak aku makan. Why oh why?
1: Bisa jadi handphone kamu tuh penyebab munculnya jerawat.
0: Hah? Apa hubungannya coba?
1: Nih, sebuah penelitian yang dilakukan oleh sejumlah ahli dari London School of Hygiene and Tropical Medicine Inggris menemukan kalau handphone ternyata memiliki bakteri 18 kali lebih banyak dan berbahaya dibandingkan bakteri toilet.
0: Serius?
1: Serius. Kebayang kan ada 1000 jenis bakteri yang ada di handphone kamu.
0: Hah? Oh my God, masih sering-sering bersihin handphone nih.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. RRI hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

0: Live for Yay Info.
1: Hai.
2: Hai.
1: Mana aja?
2: Ada, kamu aja jarang masuk kantor.
1: Oh, ini baru kelihatan.
2: Ih, masa?
1: Lagi ngapain?
2: Aku lagi ngeprint draft proposal.
1: Proposal lagi?
2: Iya, biasalah, namanya juga usaha. Siapa tahu nanti lolos, lumayan, 10%.
1: Loh, hah? Kok ini kertasnya bulak-balik sih?
2: Ya emang sengaja begitu biar hemat.
1: Emang gak dapet fasilitas gitu dari kantor?
2: Ih, dapet sih. Kertas itu kan dibikin dari kayu, jadi kita harus hemat. Mau tahu gak sejarahnya kertas?
1: Boleh.
2: Begini ceritanya. Sebelum kertas ditemukan, peradaban Mesir kuno menggunakan papirus sebagai media tulis-menulis. Penggunaan papirus ini kemudian menyebar ke seluruh Timur Tengah sampai Romawi dan menyebar lagi ke seantero Eropa. Pada tahun 101 Masehi, peradaban Cina menyumbangkan kertas bagi dunia. Adalah Tsai Lun yang menemukan kertas dari bahan bambu. Kemudian pada tahun 1799, seorang Prancis Nicolas Louis Robert menemukan proses untuk membuat lembaran-lembaran kertas dalam satu wire screen yang bergerak, yang disebut four dryer. Pada tahun 1809, John Dickinson menemukan mesin silinder yang membuat penggunaan mesin four dryer ini lebih efektif untuk membuat kertas-kertas tipis. Tahun 1814, Friedrich Gottlob Keller menemukan proses mekanik pembuat pulp dari kayu, tapi kualitas kertasnya masih rendah. Baru pada tahun 1853, Charles Watt dan Hugh Burgess mengembangkan pembuatan kertas dengan proses soda. Baru pada tahun 1884, Cordell melalui eksperimennya berhasil menghasilkan kertas pulp dari kayu dengan kualitas kertas yang bagus dan berwarna putih bersih.
1: Oh begitu.
2: Yoi.
1: Boleh minta kertasnya nggak?
2: Buat apa sih?
1: Biasa, buat cari tambahan. Mau dikiloin.
0: FYI, for Yay Info.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast di balik bola, Ball Man versus Machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Tahukah kamu, setiap tahunnya lebih dari 8 juta ton plastik berakhir di lautan kita. Jika tren ini terus berlanjut, pada tahun 2050, jumlah plastik di laut akan lebih banyak daripada jumlah ikan yang ada di dalamnya. Ini bukan sekadar angka, ini adalah peringatan. Hutan kita menyusut seukuran puluhan lapangan sepak bola setiap menitnya. Suhu bumi terus meningkat, dan sumber air bersih yang kita gunakan setiap hari bukanlah sumber daya yang tak terbatas. Kita tidak hanya sedang menggunakan sumber daya alam, kita sedang menghabiskannya. Namun, perubahan besar selalu dimulai dari kesadaran kecil. Membawa botol minum sendiri, memilah sampah dari rumah, hingga mengurangi penggunaan energi berlebih. Langkah-langkah ini mungkin terlihat sederhana, tapi jika dilakukan bersama, kita bisa memperlambat kerusakan yang terjadi. Lestarikan alam sekarang, atau kehilangan segalanya selamanya. Karena bumi tidak butuh manusia untuk bertahan hidup, tapi manusialah yang butuh bumi. Mari beraksi sebelum semua terlambat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Jayapura. Teman terbaik.

mental health atau kesehatan mental adalah segala kondisi yang mencakup kesejahteraan emosional, psikologis, dan sosial. Hal tersebut yang mempengaruhi cara seseorang berpikir, merasa, dan bertindak. Menurut World Health Organization atau WHO, menyatakan bahwa individu yang sehat secara mental adalah individu yang dapat menyadari setiap potensi yang ia miliki, mampu mengelola stres yang wajar, dapat bekerja secara produktif, serta mampu berperan dalam komunitasnya. Oleh karena itu, kesehatan mental merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Berdasarkan data yang ada, gangguan mental diketahui mempengaruhi sekitar 19% populasi dewasa, 46% populasi remaja, dan 13% populasi anak di seluruh dunia. Meskipun proporsi tersebut cukup tinggi, hanya separuh dari penderita gangguan mental tersebut yang menerima perawatan secara mumpuni. Para psikolog menguraikan tentang memberikan pertolongan pertama kesehatan mental bagi setiap individu yang membutuhkan. Mental Health First Aid menjadi salah satu sarana untuk meningkatkan pengetahuan mengenai kesehatan mental dan meningkatkan perilaku mendukung terhadap individu dengan masalah kesehatan mental. Ada beberapa gangguan dari kesehatan mental, seperti depresi, psikotik, penyalahgunaan obat, gangguan makan, dan demensia. Serta kondisi krisis kesehatan mental atau jiwa seperti resiko bunuh diri, mencederai diri, serangan panik, atau pengalaman yang menimbulkan trauma. Jadi, dari hal itu tentunya kita harus menyadari kalau peduli kesehatan mental itu perlu. Jadikan kesehatan

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. Menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

0: Live for Yay Info. Satu, dua, tiga.
1: Kali tepat. Kali ini tepat.
0: Udah, capek. Berhenti.
2: Cukup kayaknya ya.
0: Udah, capek. Minum ini nih.
2: Oke. Thank you.
0: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
2: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
0: Enak gak?
2: Enak banget.
0: Seger gak?
2: Seger banget.
0: Mantap.
2: Ini namanya minuman apa sih?
0: Itu minuman bersoda.
2: Oh,
0: iya.
2: Bersoda.
0: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
2: Dari mana ya asalnya ya?
0: Nah, mau tahu sejarahnya?
2: Boleh.
0: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbondioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886. Seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini nggak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina, membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Brett's Drink. Saat ini, Brett Drinks lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
2: Begitu ya?
0: Yoi.
2: Aduh, jadi seger lagi deh nih.
0: Ya udah kalau udah seger, olahraga lagi yuk.
2: Oke deh.
0: Ya.
1: Satu, dua,
0: ya. Tiga. Loh, kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya?
1: Tolong ya.
0: FYI, for Yay Info.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Judi online, banyak yang bilang gampang, cuma main klik-klik di layar. Tapi sebenarnya, ini sistem yang dirancang untuk bikin kita ketagihan. Setiap putaran, setiap taruhan, ada algoritma yang membuat kita terus berharap menang. Kamu menang sedikit, dan otak kita langsung melepaskan dopamin. Itu rasa senang sementara, bikin kita ingin terus main. Tapi di balik layar, peluang kalah jauh lebih besar daripada menang. Selain itu, banyak platform judi online pakai sistem kredit instan. Artinya, kita bisa taruhan pakai uang yang bahkan belum kita punya. Dan kalau kalah, hutang bisa menumpuk tanpa terasa. Dampaknya tidak cuma finansial, stres, insomnia, konflik dengan keluarga, sampai depresi, itu nyata. Tapi seringkali, orang tidak sadar karena sensasi menang sesaat menutupi risiko. Jadi, kalau kamu pikir cuma main-main, pikir lagi, judi online itu ilusi kemenangan cepat. Ilusi itu bisa bikin kita kehilangan kontrol, waktu, uang, bahkan diri sendiri. Pilihan yang kamu buat hari ini menenun cerita hidupmu. Esok, berhenti sekarang, raih masa depan yang lebih terang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Jayapura.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya, dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. RRI hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

0: Live for Yay Info. Aku nelpon kamu dari tadi kok hilang-hilang timbul. Kelelep ya.
1: Oh, enak aja. Emang nelpon sambil berenang? Ini nih kayaknya mikrofon HP aku ada masalah. Gini-gini, mikrofon itu penting banget loh. Kalau enggak, ya masa nelpon disambungin toa. Hebat bener yang nemuin mikrofon ya.
0: Yes kakak, itu udah ada sejak dulu loh. Pengen tahu?
1: Gimana?
0: Begini ceritanya. Mikrofon merupakan salah satu alat untuk membantu komunikasi manusia. Mikrofon merupakan jenis transducer yang mengubah energi-energi akustik gelombang suara menjadi sinyal listrik. Mikrofon dipakai pada banyak alat seperti telepon, alat perekam, alat bantu dengar, dan pengudaraan radio serta televisi. Istilah mikrofon berasal dari bahasa Yunani mikros yang artinya kecil dan phon yang artinya suara atau bunyi. Penemuan mikrofon sangat penting pada masa awal perkembangan telepon. Pada awal penemuannya, mikrofon digunakan pada telepon. Kemudian seiring berkembangnya waktu, mikrofon digunakan dalam pemancar radio hingga ke berbagai penggunaan lainnya. Mikrofon praktis komersial pertama adalah mikrofon karbon yang ditemukan pada bulan Oktober 1876 oleh Thomas Alva Edison.
1: Oh gitu, berhubung HP aku lagi rusak, pinjem dong HP kamu buat nelpon pacar.
0: Boleh kakak, 1 menit 5.000 ya. FYI for Yay Info.
2: Teman terbaik kamu Pro 2 FM. Teman terbaik kamu
3: dari Jalan Tasangkapura nomor 23, teman Pro 2. Menanti di pukul 21 waktu Indonesia Timur. Seperti biasa ya, Indonesia Pro ini hadir ke ruang dengar kamu, teman Pro 2. Langsung dari Pro 2 Jakarta.

masih di Indonesia Pro Indie, masih bareng sama Kangga. Dan senang banget bisa kembali lagi hadir menemani waktu malam kalian yang lagi santai, yang lagi di jalan, atau mungkin lagi butuh teman dengerin sesuatu yang inspiratif. Di Indonesia Pro Indie, kita ngobrolin tentang sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu musik pastinya. Karena musik itu memang unik banget, dia bisa jadi teman di segala suasana. Yang lagi bahagia ada musik, lagi sedih pasti ada musik juga. Bahkan saat kita gak tahu harus ngomong apa, musik jadi bahasa yang paling jujur. Jadi gak salah kalau misalnya musik itu everlasting ya, dari dulu sampai sekarang masih tetap diminatin. Tapi hari ini kita gak cuma bakal bahas musik sebagai pendengar, tapi bahas dari sisi kreatifnya. Gimana caranya kita bisa menciptakan musik original. Karena pasti banyak di antara yang udah ikutan Indonesia Pro Indie punya mimpi untuk menjadi seorang songwriter handal. Banyak orang ngerasa bikin lagu itu sulit, tapi kamu enggak gitu. Karena memang butuh bakat, tapi ini bisa dipelajarin sebenarnya. Dan tentunya ada yang namanya proses kreatif dalam membuat musik dan juga lagu original. Seperti apa? Nanti deh, habis lagu yang satu ini, Angga bakal kasih tahu proses kreatif itu bisa seperti apa aja.

Kita lagi bahas tentang musik original. Ya, ini adalah musik original yang secara sederhana, musik original adalah karya yang lahir dari kita sendiri, dari pikiran, perasaan, dan pengalaman yang kita alamin. Yang menarik, musik original itu gak harus rumit. Banyak orang berpikir lalu bagus itu, lagu bagus itu harus punya aransemen kompleks dan teknik tinggi. Padahal kekuatan utama dari sebuah lagu seringkali justru ada pada kejujuran. Datang dari sebuah keresahan. Coba bayangin saat kamu dengar lagu yang liriknya terasa, ih, gue banget nih. Pasti ada perasaan tersentuh seolah-olah lagu ini dibuat khusus buat kita nih. Padahal itu sebenarnya ya memang karena kekuatan dari karya yang jujur aja. Musik original itu adalah sebuah bentuk identitas. Dari cara kita nulis lirik, milih nada, sampai cara menyampaikan pesan, semuanya mencerminkan siapa kita. Dan yang paling penting, gak ada standar benar atau salah dalam berkarya, atau bagus atau jelek, karena setiap orang punya warna masing-masing dan juga punya selera masing-masing. Jadi daripada sibuk untuk mikirin itu, mendingan fokus apa yang pengen kamu sampaikan. Karena pada akhirnya musik yang paling kuat adalah musik yang datang dari hati. Good.

masih di Indonesia Pro Indie. Sekarang kita mau bahas proses kreatif dalam membuat musik. Ini bagian yang mungkin dianggap cukup sulit ya. Padahal sebenarnya kalau bisa dimulai dari yang paling sederhana, setiap orang pasti punya cara masing-masing untuk membuat sebuah lagu. Ada yang mulai dari lirik, menulis cerita, pengalaman atau perasaan. Ada juga yang mulai dari melodi. Coba-coba nada sampai menemukan yang, wah ini gue suka banget sama nadanya nih, gitu ya. Bahkan ada yang hanya dari satu kata atau satu suasana. Misalnya lagi hujan-hujanan atau lagi duduk sendiri malam hari, dari suasana aja itu bisa muncul satu ide. Yang penting kita tuh harus kayak sensitif gitu ya sama momen, peka sama momen. Bisa pakai catatan di HP, rekam suara, atau bisa tulis di mana pun. Dimulai aja dulu, jangan nunggu sampai sempurna banget, karena seringkali ide terbaik justru datang secara spontan. Dan yang paling penting nih, jangan pernah takut jelek di awal. Karena semua karya pasti dimulai dari versi yang belum sempurna. Dan ibarat perjalanan, proses kreatif itu memang sebuah perjalanan. Kadang lancar, kadang penuh keraguan, tapi semua kita harus coba. Kita pasti bisa berkembang, dan yang paling penting kita harus bisa nikmatin prosesnya, bukan hasil akhirnya.

ya memang gak mudah dan tentu banyak sekali tantangan. Salah satunya yang paling umum adalah kehabisan ide atau ngerasa stuck. Mungkin ada di antara teman Pro 2 yang saat ini lagi ngerasa stuck, jadi udah lama banget gak bikin lagu. Mungkin kamu pernah juga duduk lama tapi gak tahu menulis apa, atau udah mulai tapi ngerasa hasilnya masih kurang bagus gitu. Perasaan kayak itu tuh wajar banget. Bahkan musisi profesional pun sering banget mengalami itu. Bahkan dia harus healing kemana dulu, harus hiatus dulu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ya udah, ditinggalin aja dulu sebentar, jalan-jalan, ngobrol sama teman, atau cuma sekedar menikmati musik yang jarang kita dengerin gitu. Yang biasa bisa dengerin lagu-lagu pop, mungkin bisa dengerin lagu jazz, begitu sebaliknya. Karena inspirasi itu bisa datang dari mana aja, dari pengalaman pribadi, lingkungan sekitar, bahkan dari hal kecil yang sering kita anggap sepele gitu ya. Banyak sekali musisi-musisi sekarang tuh yang berangkat dari hal-hal kecil gitu. Kayak Sal Priadi misalnya, dia bikin lagu tentang ngisi perabotan rumah gitu. Itu kadang kayak sepele tapi ternyata itu meaningful gitu. Jadi yang harus diingat adalah proses kreatif memang butuh waktu, dan yang paling penting kita percaya kalau setiap ide yang kita punya itu pasti berharga.

Angga dan tadi masih di Indonesia Pro Indie. Dari semua kita bahas hari ini, kita bisa ambil satu kesimpulan penting semuanya. Orang pasti bisa berkarya. Gak peduli kamu baru mulai atau udah lama mencoba, yang penting adalah keberanian untuk memulai. Jangan tunggu sempurna, jangan tunggu punya alat lengkap, dan jangan tunggu merasa siap. Karena kesiapan itu datang seiring kita berjalan. Musik adalah cara kita mengekspresikan diri, dan setiap orang punya cerita yang unik. Jadi kalau kamu punya ide sekecil apapun itu, mulai aja, tulis, rekam, dan juga nyanyiin. Siapa tahu dari hal kecil itu lahir karya yang besar. Jadi terus berkarya, terus eksplorasi, dan jangan pernah takut untuk menjadi diri sendiri. Itu paling penting ya. Gak berasa udah 1 jam, kangen.

Indie RRI ya, bisa langsung aja proindierri@gmail.com untuk dikirimin. Jangan lupa juga beserta portofolio dan juga tentunya profil dari karya kamu ya. Sampai ketemu lagi minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye bye.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Di malam hari ini gue nemenin lu yang biasanya nemenin di pagi hari teman Pro 2. Bareng gue Ocit pastinya dijaga malam weekend. Dan nanti gue bakal nemenin lu sampai mau jam 12 lah ya. Jam 11 biasanya kita closing. Dan nanti juga yang mau request langsung aja bisa ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811-800-105. Jadi buat lu yang malam hari ini mungkin sebelum menghabiskan long weekend lu ya, gue bakalan seru-seruan di Pro 2 FM Jakarta, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

aja baru pengumuman sidang isbat ya. Dan ternyata kita bakalan Idul Adha di Rabu 27 Mei ya.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Dia, lihat apa sih di laptop? Serius amat.
2: Iya nih kak. Mau belanja online, bingung mau milihnya. Abisnya semua lucu sih, bentuk penyu gitu.
1: Hah? Bentuk penyu? Sini-sini coba kakak lihat. Ih, jangan beli ah. Ini souvenir dari penyu sisi asli, Lia. Emang inceran banget sih ini penyu untuk dibuat souvenir.
2: Hah? Beneran, Kak? Ya ampun.
1: Ya bener lah. Ini kan web black market. Kok mau sih belanja di sini?
3: Penyu sisik dibekali mulut seperti paruh burung. Ketika penyu sisik merobek spons laut, maka nutrisi di dalamnya dapat dimakan oleh spesies laut. Spons laut itu sangat mendominasi terumbu karang. Tanpa terumbu karang, spesies laut akan punah. Penyu sisik keren banget kan? Ayo lindungi penyu. Dari kamu, untuk penyu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI.

0: Masih ingatkah kamu apa itu permainan congklak? Congklak yaitu suatu permainan tradisional yang dikenal dengan berbagai macam nama di seluruh Indonesia. Di Jawa, congklak sering disebut dakon. Di Lampung, congklak biasanya disebut dentuman lamban. Permainan ini unik karena membutuhkan biji-bijian untuk bermainnya. Dan tahukah kamu? Bermain congklak dapat mengasah dan meningkatkan konsentrasi. Dalam permainan ini dibutuhkan ketelitian, kejujuran, kecepatan, dan belajar berhitung. Tanpa disadari, saat kita bermain congklak, kita bisa meningkatkan kecerdasan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: AI for Yay Info.
1: Bin, bangun, Bin. Bangun.
2: Apa sih?
1: Ih, kamu tuh tidurnya ngorok. Hey, bangun.
2: Apa sih kok bangunin orang ketawa gitu sih?
1: Gak boleh ngorok.
2: Aduh, gimana kan gue gak mau ngorok.
1: Ngorok itu berbahaya tapi bisa diatasi.
2: Iya, tapi gimana, gue gak pengen ngorok. Tapi pas kau udah tidur ngorok kan itu sound-nya udah disetting dari sono.
1: Mau tahu caranya gimana?
2: Gimana tuh?
1: Begini ceritanya.
2: Oh.
0: Mendengkur dalam dunia kedokteran disebut sleep apnea, terjadi karena adanya penyempitan saluran nafas. Saluran nafas yang menyempit tersebut apabila dilalui udara maka akan menimbulkan suara, sehingga terciptalah dengkuran saat kita sedang tidur. Penyebab penyempitan saluran nafas adalah karena sewaktu tidur otot-otot pernafasan mengendur karena melemahnya otot tenggorokan dan otot lidah, karena adanya amandel yang terlalu besar, atau karena lidah jatuh ke belakang akibat posisi tidur yang tidak benar, dan karena adanya benjolan pada tenggorokan sebagai akibat kegemukan atau penyakit tertentu. Ternyata mendengkur juga cukup berbahaya, karena pada saat mendengkur, suplai oksigen ke seluruh tubuh terganggu akibat menyempitnya saluran nafas. Apabila gangguan suplai oksigen ini berlangsung lama saat tidur, maka tubuh akan kekurangan oksigen. Akibatnya, nyawa kita terancam. Mendengkur juga bisa menyebabkan tidur menjadi tidak sempurna. Bisa juga menyebabkan munculnya berbagai penyakit seperti mudah lupa, sakit kepala, darah tinggi, stroke, dan jantung. Bagaimana mengatasinya? Kalau penyebabnya berat badan, maka cobalah untuk diet. Kalau dipicu oleh amandel, sebaiknya dioperasi. Terus jangan mengonsumsi alkohol dan rokok. Hindari obat tidur, obat flu, dan obat penghilang rasa cemas. Hindari faktor pemicu alergi dan usahakan tidur terlentang. Begitu.
1: Dia ngorok lagi. Ngangen cerita gue.
0: FYI, for Yay Info.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: Gitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

Tahukah kamu, Monju adalah singkatan atau kata umum yang biasa digunakan untuk menyebut monumen perjuangan rakyat Jawa Barat. Seperti pada umumnya sebuah monumen lain, Monju dibangun untuk mengenang heroiknya para pahlawan-pahlawan asal Jawa Barat yang berjuang mati-matian melawan penjajah. Bentuk monumen ini cukup unik, menyerupai sebuah bambu runcing yang menjadi senjata andalan para pejuang dalam merebut kemerdekaan.

0: Hi for Yay Info. Hai, aku sudah beli tiket buat liburan kita dong.
1: Yang bener. Wah, asik dong. Coba lihat. Loh, kok naik kapal laut sih?
0: Seru tahu.
1: Aduh, nggak bisa berenang, takut tenggelam.
0: Hei, kapal laut kalau tidak melebihi kapasitas dan tidak mengalami kerusakan mesin ya aman banget tahu.
1: Eh, jarum pentul aja bisa tenggelam. Masa kapal segede-gede gaban gak tenggelam?
0: Mikirnya kamu tuh kejauhan. Mengapa kapal bisa mengapung dan jarum gampang tenggelam? Begini ceritanya. Setiap benda memiliki massa jenis atau disebut juga dengan berat jenis, yaitu perbandingan antara massa dengan volume benda tersebut. Benda akan terapung jika massa jenis benda itu lebih kecil dari massa jenis cairan. Kembali ke masalah jarum dan kapal laut, katakanlah keduanya dicelupkan ke dalam cairan yang sama, yang tentu memiliki massa jenis yang sama. Jarum akan tenggelam karena massa jenis jarum lebih besar daripada massa jenis air dan juga masih lebih besar dari massa jenis kapal. Kenapa massa jenis kapal bisa lebih kecil dari massa jenis jarum? Padahal kalau lihat ukurannya kan gede banget tuh. Penyebabnya adalah kapal laut memiliki ruangan yang demikian luas beserta rongga berisi udara yang menjadikan volume kapal laut menjadi sedemikian besar dan mengakibatkan massa jenisnya jadi lebih kecil. Begitu.
1: Oh iya, aman banget ya. Kalau gitu yuk kita liburan.
0: Ayo.
1: Tapi gendong.
0: FYI for Yay Info.

Selamat pagi teman Pro2 di mana saja berada ya. Senang sekali di pagi hari ini Hain kembali nih khusus spesial buat menemani teman Pro2 dari pukul 5 hingga pukul 11 waktu Indonesia Timur yang pastinya dengan lagu-lagu hiburan terbaik ya. Teman Pro2 dan juga Hain bakalan hadirkan program-program acara yang menarik ke ruang dengar teman Pro2 ya di suasana pagi hari ini. Seperti biasa di pukul 5 hingga pukul 6 ada jazz music ya. Dan di pukul 6 hingga pukul 7 nanti ada info Pro2, di pukul 7 hingga pukul 8 ada Good Morning Jayapura, dan nanti di pukul 8 hingga pukul 9 ada program acara sepakat juga, dan di pukul 9 hingga pukul 10 ada program acara sepada. So teman Pro2, untuk menemani kamu di pagi hari ini ya, seperti biasa lagu-lagu terbaik sudah disiapkan khusus spesial buat menemani semua teman Pro2 ya. Dan pastinya selamat pagi buat kamu teman Pro2, buat kamu yang udah bangun dan mungkin lagi sementara olahraga pagi, selamat pagi dan selamat berolahraga. Buat kamu yang masih malas-malasan di kasur, ayo bangun ya. Semangat di pagi hari ini. Agar aktivitas kamu di pagi hari ini berjalan mulus dan juga baik. Ya itu paling bagus ya teman Pro2 kalau di pagi hari. Teman Pro2 bangun dan juga melakukan aktivitas olahraga ringan. Karena dengan melakukan aktivitas olahraga ringan di pagi hari ini teman Pro2 ya, itu akan membuat teman Pro2 lebih enjoy, lebih siap lagi ya. Dan juga kalau teman Pro2 bangun lebih awal di pagi hari ini, itu bisa mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik ya. Mungkin dengan berolahraga pagi ya, setelah itu membuat to-do list kamu. Dan juga masih banyak aktivitas-aktivitas yang kamu dapat lakukan di pagi hari ini. Jadi teman Pro2, pastinya selamat pagi dan terhibur selalu di pagi hari ini dengan jazz music dari pukul 5 hingga

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih dari Kabupaten Tasikmalaya nomor 23 Jayapura. Nah, teman Pro 2 sudah sekitar 5 lagu ya yang hadirkan ke ruang dengar kamu di pagi hari ini. Yang pastinya biar olahraga kamu tuh semakin semangat, teman Pro 2. Dan juga buat teman Pro 2 yang baru bergabung di FM 90,1 MHz ataupun juga mengikuti aplikasi RRI Digital, sekali lagi selamat pagi buat teman Pro 2 semua. Dan pastinya teman Pro 2 dengan lagu-lagu terbaik di pagi hari ini tuh bisa membuat teman Pro 2 agak sedikit bersemangat ya. Apalagi buat mungkin kamu yang baru bangun, terus biasa kalau baru bangun ya malas gerak, mager nih, jadi hal yang biasa. Jadi dengan baru bangun terus dengar lagu-lagu terbaik dari program 2 itu akan menambah mood kamu dan juga membuat kamu lebih semangat lagi ya. Jadi bangun pagi itu udah langsung enjoy ya. Jadi bisa langsung ya, karena mungkin baru pukul 5 lebih 37 menit ya. Jadi kamu bisa olahraga sedikit ya. Mungkin dengan senam-senamkan badan ya. Atau lakukan stretching, yoga ya. Atau mungkin jogging-jogging, lari-lari kecil di seputaran kompleks ya. Minimal 15 hingga 30 menit itu udah bagus sekali ya buat kondisi fisik kamu. Karena itu dapat menambah semangat kamu dan juga akan membuat mood kamu terjaga. Agar aktivitas di hari ini tuh bisa berjalan dengan baik. Dan selain itu kamu juga dapat membuat playlist ya. Atau to-do list kamu. Jadi susun baik-baik aktivitas kamu sepanjang hari ini. Kira-kira mana yang diprioritaskan duluan ya. Agar apa yang ingin kamu kerjakan tuh semua terstruktur dengan baik. Apalagi nih teman Pro 2, ini hari Senin ya. Biasanya tuh hari Senin tuh ada identik dengan rasa malas karena ada upacara dan lain sebagainya. Tapi selaku anak muda yang baik, teman Pro 2, hari ini maupun hari Senin atau hari apa, tetap harus semangat agar kamu tuh bisa selalu berkarya dan juga membuat kamu tuh terlihat seperti superstar pastinya. So teman Pro 2, yang pastinya masih dengan lagu-lagu terbaik dihadirkan ke ruang dengar kamu di pagi hari ini. Jadi biar kamu lebih semangat, tetap stay tune di 90,1 MHz.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan. Bawa aku pergi dari sini.
1: Yaelah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo. Nah,

Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya Littoredo abatanica adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.

Masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz teman Pro 2 tepat di pukul 6 waktu Indonesia Timur. Hein akan hadirkan beberapa info Pro 2 ke ruang dengar teman Pro 2 di pagi hari ini yang dikutip langsung dari teman-teman di pemberitaan RRI Jayapura.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Info Pro 2 FM. Tepat di pukul 6 waktu Indonesia Timur, Hena akan hadirkan beberapa info Pro 2 ke ruang dengar kamu di suasana pagi hari ini yang dikutip langsung dari teman-teman di pemberitaan RRI Jayapura. Dan teman Pro 2, untuk info Pro 2 yang pertama yang dihadirkan ke ruang dengar kamu di suasana pagi hari ini, menembus batas sepiring nasi penjaga ketahanan pangan bumi Cendrawasih. Bagi sebagian besar masyarakat di kota-kota besar, menanak nasi adalah rutinitas pagi yang sederhana. Namun di pedalaman tanah Papua, sepiring nasi adalah sebuah kemewahan yang harus diperjuangkan lewat pertaruhan logistik yang luar biasa. Berada di garda terdepan dalam menjaga stabilitas pangan nasional bukanlah perkara mudah. Terlebih jika tantangan tersebut harus dihadapi di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal atau 3T. Di tanah Papua, Perum Bulog membuktikan komitmen untuk memastikan ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas harga pangan bagi masyarakat hingga ke pelosok bumi Cendrawasih. Sebagai wilayah dengan tantangan geografis yang ekstrim, Papua membutuhkan penanganan logistik yang tidak biasa seperti daerah lain di Indonesia. Bulog tidak hanya berfungsi sebagai penyerap hasil tani, tetapi juga menjaga jangkar sosial ekonomi yang harus menjaga perut masyarakat tetap terisi. Distribusi pangan di wilayah Papua seringkali harus berhadapan dengan medan yang sulit untuk dijinakan. Wilayah pegunungan seperti Puncak Jaya, Pegunungan Bintang, Wamena, Dungga, dan Intan Jaya yang hanya bisa diakses menggunakan transportasi udara, sungai di Dungga dan juga Yokimo. Dari gudang di Jayapura, 38.775 ton beras disiapkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di 6 provinsi di tanah Papua. Seperti di Provinsi Papua, Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Barat, dan Papua Barat Daya. Tercatat 16.896 ton disebar pada 10 cabang bulog dengan alokasi penerimaan bantuan pangan di wilayah tanah Papua mencapai 838.696 penerima dengan jumlah kuantum beras sekitar 16.773.920 kilogram dan minyak goreng 335.784 liter pada tahun 2026. Percepatan distribusi ini merupakan langkah strategis dalam menjaga keterjangkauan pangan di wilayah terpencil. Apalagi komitmen Bulog untuk memastikan semua masyarakat termasuk yang tinggal di wilayah paling sulit dijangkau tetap mendapatkan akses pangan yang layak. Kolaborasi lintas sektor juga menjadi peran strategis dalam penyaluran pangan kepada masyarakat di wilayah Papua. Terutama menghadapi potensi gangguan keamanan, penguatan distribusi pangan melalui kerjasama erat dengan pemerintah daerah maupun TNI Polri dalam pengamanan dan pengawalan untuk ketahanan pangan nasional. Kehadiran pasokan pangan dari Bulog kini mulai dirasakan lebih baik dibandingkan beberapa tahun lalu. Selain memastikan ketersediaan stok di dapur warga, operasi pasar dan bantuan pangan ini terbukti ampuh meredam lonjakan harga yang kerap terjadi di wilayah terpencil akibat tingginya biaya logistik. Peran Bulog bukan hanya urus logistik perut kosong, melainkan sudah menyentuh aspek kualitas hidup generasi muda depan dan masa depan Papua. Program bantuan pangan beras kini diterima keluarga untuk pasokan beras berkualitas secara gratis. Meskipun di usia ke-59 tahun, berbagai tantangan menghadang berbagai benteng pertahanan Bulog, tidak hanya mengamankan pasokan pangan untuk wilayah 3T, tetapi juga masa depan kedaulatan pangan agar tetap tegak berdiri berada di depan Indonesia, khususnya terhadap aspek kualitas hidup generasi masa depan tanah Papua. Nah, teman Pro 2, next info Pro 2 yang berikut yang masih dihadirkan ke ruang dengar kamu di suasana pagi hari ini masih dari teman-teman di pemberitaan RRI Jayapura. Peringati Hari Raya Waisak, umat Buddha di Jayapura gelar donor darah. Umat Buddha di Kota Jayapura menggelar aksi donor darah dalam rangka peringati Trisuci Waisak 2570 Buddhis era 2026 di Aula Vihara Arya Dharma pada hari Minggu 17 Mei 2026. Kegiatan sosial tersebut melibatkan kerjasama dengan Palang Merah Indonesia, Kota Jayapura, serta didukung berbagai unsur keagamaan Buddha di Papua. Ketua PMI Kota Jayapura, Rustan Saru, mengatakan donor darah merupakan bentuk kepedulian sosial memberi manfaat besar bagi masyarakat. Ia menyebut kebutuhan darah di Kota Jayapura masih cukup tinggi, sementara stok yang tersedia belum mampu memenuhi saluran permintaan rumah sakit. Selain membantu sesama, Rusta menilai donor darah juga bermanfaat bagi kesehatan pendonor karena setiap peserta terlebih dahulu menjalani pemeriksaan kesehatan oleh tim medis PMI. Ia pun mengapresiasi pengurus vihara dan panitia yang rutin menggelar kegiatan donor darah setiap tahun. Ketua Panitia Henry menjelaskan donor darah menjadi bagian dari rangkaian kegiatan Waisak yang sebelumnya juga diisi dengan ajang sana ke panti sosial dan panti jompo di Sentani. Menurut Henry, pelaksanaan kegiatan mendapat dukungan dari PMI Kota Jayapura dan pembimbing masyarakat Buddha Kanwil Kementerian Agama Provinsi.

Zulhijjah 1447 Hijriah tidak terlihat di Papua. Hilal penanda awal Zulhijjah 1447 Hijriah tidak berhasil terlihat di Papua saat pemantauan yang dilakukan di Bukit Heleo Yobe Sentani, Kabupaten Jayapura pada hari Minggu 17 Mei 2026. Kondisi cuaca berawan serta adanya penghalang di area pengamatan menjadi faktor utama tidak teramatinya hilal. Pemantauan dilakukan oleh tim Rukyatul Hilal Provinsi Papua bersama Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Wilayah 5 Jayapura. Lokasi tersebut menjadi salah satu dari 88 titik pemantauan hilal di Indonesia. Ketua tim Rukyatul Hilal Provinsi Papua, Hendra Yulia Rahman mengatakan, secara perhitungan astronomi, posisi hilal sebenarnya telah memenuhi kriteria imkanur, rukyat atau memungkinkan untuk diamati. Menurutnya ada sejumlah faktor yang mempengaruhi hasil pengamatan pada sore itu. Ujarnya, ada beberapa sebab. Yang pertama, kondisi cuaca berawan. Yang kedua, adanya obstel atau penghalang berupa bukit maupun hutan di arah fokus pengamatan. Ia menambahkan sebelumnya titik pengamatan di Papua pernah mencatat keberhasilan melihat hilal hingga tim berharap kondisi serupa dapat kembali terjadi tahun ini. Hendra juga mengapresiasi seluruh pihak yang tetap terlibat dalam pelaksanaan Rukyatul Hilal meski berlangsung pada hari libur. Perwakilan BMKG Wilayah 5 Jayapura, Danang Pamuji DLY mengatakan pemantauan hilal awal Zulhijjah memiliki arti penting bagi umat Islam karena berkaitan dengan penentuan waktu ibadah haji dan Idul Adha. Sementara itu, sambutan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua, Clement Staran, yang dibacakan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jayapura, Stephen Alexander Wonmali, menekankan pentingnya pengamatan hilal sebagai perpaduan antara syariat Islam dan ilmu pengetahuan modern. Ucapnya, Papua memiliki peran strategis dalam pengamatan hilal karena menjadi wilayah pertama yang melakukan pengamatan di Indonesia. Oleh karena itu, akurasi dan kesungguhan tim di lapangan sangat menentukan sebagai bahan laporan dalam sidang isbat tingkat nasional. Nah, teman Pro2, next info Pro2 yang berikut yang dihadirkan ke ruang dengar teman Pro2 di suasana pagi hari ini masih dari teman-teman di pemberitaan RRI Jayapura. Pemprov Papua siapkan bibit dan cetak sawah gratis untuk warga Mambra Moraya. Pemerintah Provinsi Papua menyiapkan program bantuan pertanian gratis untuk warga Kabupaten Mambra Moraya meliputi bibit, kakao, alat pertanian, dan cetak sawah. Program itu bagian dari strategi mendorong kemandirian ekonomi kampung di pedalaman Papua. Gubernur Papua Matius De Fakiri menegaskan, bantuan diberikan dalam bentuk sarana produksi, bukan uang tunai. Ia ingin warga bekerja dan mandiri dari hasil pertanian dan perkebunan sendiri. Provinsi Papua akan menurunkan tim dari Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, dan Dinas Pekerjaan Umum untuk mengawal program di lapangan. Tim tersebut akan bekerja sama pemerintah kabupaten setempat. Fakiri menegaskan pemerintah tidak membeli lahan warga. Syarat utama program ini hanya dukungan lokasi dari warga dan pemerintah daerah. Pemprov juga telah menetapkan Mambra Moraya sebagai bagian dari kawasan pengembangan ekonomi berbasis wilayah yang mencakup sektor perikanan dan pertanian. Fakiri menyebut strategi itu bertujuan menciptakan pusat ekonomi baru di pedalaman agar pertumbuhan tidak hanya terjadi di perkotaan. Nah, teman Pro2 masih dengan info Pro2 dan info Pro2 yang berikut. Fakiri gandeng UGM siapkan dokter spesialis untuk layani pedalaman Papua. Gubernur Papua Matius De Fakiri mengungkapkan kerjasama pemerintah Provinsi Papua dengan Universitas Gadjah Mada untuk membuka program pendidikan dokter spesialis di Papua.

program itu disiapkan agar tenaga medis tidak perlu lagi belajar keluar daerah. Kata Fakiri dalam dialog bersama masyarakat di Kasunawija, Kabupaten Mamberamuraya pada hari Sabtu 16 Mei 2026, dokter-dokter kita nanti tidak perlu jauh-jauh keluar Papua. Mereka bisa sekolah spesialis sambil tetap melayani masyarakat. Fakiri menyebut layanan kesehatan menjadi fondasi utama pembangunan sumber daya manusia Papua. Pemprov Papua akan menambah tenaga medis dan memperkuat fasilitas pelayanan dasar hingga distrik-distrik terpencil. Ujarnya, kalau bicara SDM itu dimulai dari kesehatan. Karena itu saya fokus bagaimana puskesmas sampai rumah sakit harus bertumbuh dengan baik untuk melayani masyarakat. Di bidang pendidikan, Fakiri memastikan pemerintah tidak akan mematikan peran yayasan pendidikan yang selama ini membantu masyarakat pedalaman. Ia meminta kepala daerah menyiapkan generasi muda agar kelak menjadi tenaga profesional di daerahnya sendiri. Katanya, kami akan hidupkan yayasan-yayasan pendidikan karena banyak pemimpin Papua lahir dari sekolah yayasan. Ia mendorong anak-anak kampung untuk menempuh pendidikan di bidang kesehatan dan pemerintahan agar dapat kembali membangun daerah asal mereka. Nah, 82 info pro 2 yang berikut, Gubernur Fakiri janji buka jalan dan bandara untuk akhiri isolasi Mamberamuraya. Gubernur Papua Matius De Fakiri berkomitmen membuka keterisolasian Kabupaten Mamberamuraya melalui pembangunan jalan dan pengembangan bandara. Ia menyebut pembukaan akses dari Dabra menuju Sikari menjadi prioritas utama. Fakiri mengaku baru memahami langsung beratnya kondisi masyarakat setelah turun ke lapangan. Ia menegaskan pembangunan Papua harus dimulai dari kampung dan wilayah pedalaman, bukan dari kota. Selain jalan, pemerintah Provinsi Papua mendorong pengembangan bandara yang sudah ada agar dapat dimanfaatkan lebih optimal. Pembangunan pelabuhan di Burmeso juga akan dikoordinasikan dengan kementerian terkait. Katanya, bandara-bandara yang sudah ada akan kita dorong supaya bisa dimanfaatkan lebih baik. Pelabuhan juga nanti kita diskusikan dengan kementerian untuk ada di Burmeso. Mamberamuraya juga masuk dalam kawasan pengembangan pertanian dan perkebunan berbasis wilayah pembangunan yang disiapkan Provinsi Papua. Fakiri berharap kolaborasi provinsi dan kabupaten dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi sekaligus mengurangi ketimpangan pembangunan di pedalaman. Nah, teman berdua, next info pro 2 yang berikut ya, yang masih dihadirkan ke ruang dengar kamu di pagi hari ini masih dari teman-teman di pemerintahan RRI Jayapura. Pangdam progres pembangunan Koperasi Merah Putih di Papua mencapai 91%. Pangdam 17 Cendrawasih Majen TNI Febriel Buyung Sikumbang menghadiri peluncuran 1061 koperasi desa atau kelurahan Merah Putih yang diresmikan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara virtual dari Kampung Nalokla, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura pada hari Sabtu 16 Mei 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari program nasional pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis desa dan kelurahan melalui semangat gotong royong dan pemberdayaan masyarakat. Program Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih digagas sebagai langkah strategis untuk memperkuat perekonomian desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membuka lapangan kerja sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional. Pangdam 17 Cendrawasih Majen TNI Febriel Buyung Sikumbang ditemui usai kegiatan tersebut mengatakan di Papua nantinya akan hadir 21 unit koperasi Merah Putih yang saat ini pembangunannya sudah mencapai 91% dan ditargetkan rampung pada akhir Juni atau Juli 2026. Dijelaskan Pangdam, pembangunan 21 unit koperasi tersebut tersebar di 4 wilayah yakni Jayapura, Wamena, Timika, dan Nabire. Selain itu terdapat tambahan 3 unit koperasi di Biak yang telah masuk dalam portal perencanaan anggaran pemerintah.
Meski demikian, Pangdam mengakui masih terdapat sejumlah kendala dalam proses pembangunan, terutama terkait penyediaan lahan. Sebab dalam pelaksanaan lahan dan alokasi pembangunan, Koperasi Merah Putih sepenuhnya disiapkan oleh masyarakat dan pemerintah desa. Sementara TNI hanya menyiapkan anggaran untuk pembangunan dan konstruksi gedung koperasi. Lanjut Pangdam, selain pembangunan fisik, proses rekrutmen pengurus koperasi juga telah mulai dilakukan. Pangdam mengatakan setiap koperasi nantinya akan diisi sekitar 15 orang pengurus yang direkrut melalui pendaftaran secara online. Adapun syarat bagi calon pengurus koperasi yakni berusia maksimal 35 tahun dan minimal berpendidikan strata 1. Nah teman Perdua, next info Perdua yang berikut dan merupakan info Perdua yang terakhir yang dihadirkan ke ruang dengar kamu di pagi hari ini masih dari teman-teman di pemberitaan RRI Jayapura. WNA PNG dibekuk tim opsional narkoba atas kepemilikan 1,5 kg ganja. Satuan Reserse Narkoba Polresta Jayapura Kota kembali menunjukkan komitmennya dalam memberantas peredaran narkotika di wilayah kota Jayapura. Kali ini tim opsional Satras Narkoba berhasil mengungkap kasus peredaran narkotika golongan 1 jenis ganja di kawasan Kambolkar Perumnas 3 Waena, Distrik Heram pada hari Jumat malam 15 Mei 2026. Pengungkapan kasus tersebut bermula dari informasi masyarakat terkait adanya seorang warga negara asing asal Papua Nugini yang diduga membawa narkotika jenis ganja ke salah satu rumah kos di kawasan tersebut. Menindaklanjuti laporan itu, tim opsional Sat Narkoba langsung melakukan penyelidikan dan mengidentifikasi lokasi yang dimaksud. Sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Timur, petugas melakukan penggebrekan dan berhasil mengamankan seorang pria berinisial JP 40 tahun dalam penangkapan itu. Polisi turut menyita barang bukti berupa 8 paket ganja kering siap edar dengan total berat sekitar 1,5 kg. Kasat Res Narkoba Polresta Jayapura Kota AKBP Febri F. Pardede mengatakan, keberhasilan pengungkapan kasus tersebut merupakan hasil kerjasama antar masyarakat dan kepolisian dalam upaya pemberantasan narkotika. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 111 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman berat. Ditegaskan, AKBP Febri Pardede, pihaknya tidak akan memberikan ruang bagi peredaran narkotika di wilayah hukum Kota Jayapura. Pengungkapan kasus ini diharapkan dapat memberi efek jera kepada pelaku sekaligus mempersempit ruang gerak jaringan peredaran narkoba di wilayah Kota Jayapura. Nah teman Perdua, itu beberapa info Perdua yang sudah dihadirkan ke ruang dengar kamu di suasana pagi hari ini dan juga sudah mengantarkan kita tepat di pukul 6 lebih 23 menit waktu Indonesia Timur. So teman Perdua, seperti biasa selepas dari lagu-lagu dari info Perdua ya, maksudnya lagu-lagu terbaik bakalan saya hadirkan untuk menemani kamu hingga nanti tepat di pukul 7 waktu Indonesia Timur. Dan selamat pagi sekali lagi buat kamu yang baru bergabung dan juga buat kamu yang lagi berkendara, selamat pagi. Tetap semangat dan tetap stay tune di 90,1 MHz. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Masih dari kawasan Tasengkepro nomor 23 Jayapura. Nah, teman Rodo masih bareng Hein ya. Dan teman Rodo, gimana pagi hari ini teman Rodo, persiapan kamu untuk menjalani aktivitas kamu ya? Yang pastinya Hein rasa dan Hein yakin teman Rodo semua tuh di pagi hari ini udah siap banget ya. Pastinya semua rencana teman Rodo itu bakalan berjalan dengan baik ya. Dan kalau ada rencana kamu yang mungkin agak sedikit meleset ya dari prediksi kamu tuh hal biasa teman berdua, karena tidak setiap hari ya itu aktivitas yang kita ingin jalankan itu bisa semuanya berjalan dengan baik. Tapi dengan semangat ya, dengan tekad yang kuat, saya ini yakin ya semuanya yang teman berdua ingin lakukan di pagi hari ini tuh bisa berjalan baik. Dan juga buat kamu yang sementara on the way dari rumah menuju tempat kamu beraktivitas ya, hati-hati di jalan, khususnya buat kamu yang mengendarai kendaraan roda 2 maupun juga roda 4 ya. Dan buat kamu yang masih bersiap diri, ingat ya, sebelum kamu keluar dari rumah jangan lupa sarapan pagi, terus kamu harus berdoa ya, minta tuntunan dari yang kuasa agar perjalanan kamu di pagi hari ini dari tempat, dari rumah kamu menuju tempat kamu beraktivitas tuh bisa berjalan dengan baik ya. Dan juga semua aktivitas kamu di hari ini tuh berjalan dengan lancar. So, teman berdua untuk menemani kamu, pastinya program 2RR Jayapura masih hadir dengan lagu-lagu terbaik untuk menemani semua teman berdua ya. Jadi pastinya buat kamu teman berdua, jangan pernah beranjak ya dari frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz. Karena lagu-lagu terbaik masih ada, masih spesial dihadirkan khusus buat kamu di pagi hari ini.

fungsi ekologis hutan mangrove. Sebagai pelindung garis pantai, mencegah intrusi air laut, sebagai habitat berbagai jenis burung dan biota laut, menjadi tempat memijah dan berkembang biak ikan, kerang, kepiting, dan udang. Sebagai pemasok sistem rantai makanan organik untuk organisme di sekitarnya, menghasilkan bahan pelapukan untuk sumber makanan plankton, menjadi tempat wisata, penelitian, dan pendidikan.

Masih di frekuensi terbaik kamu, 90,1 MHz teman terdua ya. Tepat di pukul 6 lebih 40 menit waktu Indonesia Timur. Sebelum lagu-lagu terbaik masih terus dihadirkan ke ruang dengar teman terdua, satu informasi cuaca dulu ya. Yang hadirkan ke ruang dengar kamu di suasana pagi hari ini. Dan teman terdua, info cuaca yang dihadirkan ke ruang dengar kamu dikutip langsung dari halaman resmi kami yaitu rri.co.id. Perkiraan cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia untuk 18 Mei 2026. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyampaikan perkiraan cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia untuk hari Senin 18 Mei 2026. Perkirawan BMKG, Henok Pita mengatakan seperti dikutip dari channel YouTube BMKG sebagai berikut. Dari Pulau Sumatera, mulai dari Banda Aceh dan Pekanbaru, cuaca diprediksi berawan tebal. Untuk wilayah Padang, Bengkulu, Tanjung Pinang, dan Pangkal Pinang, cuaca diprediksi hujan dengan intensitas ringan. Untuk wilayah Jambi dan Palembang, cuaca diprediksi udara kabur. Untuk wilayah Bandar Lampung, cuaca diprediksi hujan disertai petir. Teman terdua dari Sumatera, kita pindah ke Pulau Jawa, mulai dari Serang, Jakarta, dan Bandung. Cuaca diprediksi hujan dengan intensitas ringan. Untuk Yogyakarta dan Surabaya, cuaca diprediksi udara berkabut. Untuk Semarang, cuaca diprediksi hujan disertai petir. Dari Pulau Jawa, kita pindah ke Bali dan Nusa Tenggara. Mulai dari Denpasar, Mataram, dan Kupang, cuaca diprediksi hujan dengan intensitas ringan. Untuk Pulau Kalimantan, cuaca diprediksi mulai dari Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Cuaca diprediksi hujan disertai petir. Untuk wilayah Samarinda dan Tanjung Selor, cuaca diprediksi hujan dengan intensitas ringan. Dari Kalimantan kita pindah ke Sulawesi, mulai dari Mamuju, Makassar, Kendari, Palu, Gorontalo, dan Manado, cuaca diprediksi hujan dengan intensitas ringan. Untuk Pulau Maluku dan Papua, mulai dari Ternate, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke, cuaca diprediksi hujan dengan intensitas ringan. Untuk wilayah Ambon, cuaca diprediksi hujan dengan intensitas sedang. Nah teman perdua ya, dengan info cuaca yang sudah dihadirkan ke ruang dengar teman perdua di pagi hari ini, kiranya teman perdua udah bisa prediksi nih, kira-kira hari ini tuh pergerakan kamu seperti apa, apa-apa yang udah harus kamu siapkan ya teman perdua ya. Biar aktivitas kamu yang beraktivitas di luar ruangan maupun di dalam ruangan itu berjalan dengan baik. Dan juga perjalanan kamu dari rumah menuju tempat kamu beraktivitas tuh semua udah disiapkan dengan baik juga. So teman perdua, selepas dari info perdua terkait cuaca, lagu-lagu terbaik masih ada, masih spesial khusus buat teman perdua di pagi hari ini.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. RRI hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

0: Live for Yay Info. Aku nelpon kamu dari tadi kok hilang-hilang timbul? Kelelep ya?
1: Wah, enak aja. Emang nelpon sambil berenang? Ini nih kayaknya mikrofon HP aku ada masalah. Gini-gini, mikrofon itu penting banget loh. Kalau enggak, ya masa nelpon disambungin toa? Hebat bener yang nemuin mikrofon ya?
0: Yes kakak, itu udah ada sejak dulu loh. Pengen tahu?
1: Gimana?
0: Begini ceritanya. Mikrofon merupakan salah satu alat untuk membantu komunikasi manusia. Mikrofon merupakan jenis transducer yang mengubah energi-energi akustik gelombang suara menjadi sinyal listrik. Mikrofon dipakai pada banyak alat seperti telepon, alat perekam, alat bantu dengar, dan pengudaraan radio serta televisi. Istilah mikrofon berasal dari bahasa Yunani mikros yang artinya kecil dan fon yang artinya suara atau bunyi. Penemuan mikrofon sangat penting pada masa awal perkembangan telepon. Pada awal penemuannya, mikrofon digunakan pada telepon. Kemudian seiring berkembangnya waktu, mikrofon digunakan dalam pemancar radio hingga ke berbagai penggunaan lainnya. Mikrofon praktis komersial pertama adalah mikrofon karbon yang ditemukan pada bulan Oktober 1876 oleh Thomas Alva Edison.
1: Oh gitu, berhubung HP aku lagi rusak, pinjem dong HP kamu buat nelpon pacar.
0: Boleh kakak, 1 menit 5 ribu ya. FYI, for Yay Info.

Masih dari kawasan Tasanggapura nomor 23 Jayapura Taman Rodoa, tepat di pukul 7 waktu Indonesia Timur ya. Good morning Jayapura, hei hadirkan ke ruang dengar Taman Rodoa di suasana pagi hari dengan lagu-lagu dan juga pastinya dan YLM feature dan juga informasi-informasi ringan ya, bakalan hei hadirkan ke ruang dengar Taman Rodoa di suasana pagi hari ini. Dan untuk informasi-informasi ringan yang dihadirkan ke ruang dengar kamu datang dari informasi terkait hobi ya, iptek, budaya, kesehatan dan juga hiburan Taman Rodoa. Jadi buat kamu Taman Rodoa yang udah tiba di tempat kamu beraktivitas, ingat jangan sampai lupa absen pagi ya, karena kalau lupa absen pagi, waduh, kamu bisa dianggap absen hari ini ya Taman Rodoa. Dan Taman Rodoa sebagai informasi ringan di pagi hari ini, yang pertama yang dihadirkan ke ruang dengar Taman Rodoa datang dari halaman resmi kami yaitu rri.co.id dengan info budaya. Mengenal ngerta keun bumi, lamba ritual adat Sunda menyatukan alam dan juga manusia. Upacara ngerta keun bumi, lamba ke-18 tahun 2026 akan digelar di Gedung Tangkuban Perahu sebagai ritual syukur sekaligus supaya menjaga keseimbangan alam dan persatuan lintas suku, ras dan juga agama. Filosofi ngerta Takeun Bumi Lamba berakar pada pandangan hidup masyarakat Sunda yang menempatkan manusia sebagai bagian dari alam semesta. Sebagaimana tercermin dalam ajaran Ibu Bumi, Bapak Angkasa ya, Bapak Angkasa dan nilai harmoni dengan lingkungan. Prosesi upacara mengejarkan kesadaran ya atau ngehu keun atau rasa syukur sekaligus menegaskan peran manusia sebagai menjaga bumi melalui pelestarian hutan, sumber air, dan ketahanan pangan demi kesejahteraan bersama. Itu satu info ringan yang pertama, Taman Rodoa. Masih ada beberapa info lagi yang bakalan dihadirkan ke ruang dengar kamu. Tapi sebelumnya ya, beberapa lagu dulu yang dihadirkan ke ruang dengar Taman Rodoa di suasana pagi hari ini.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di bom,

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Teman terbaik.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Masih di frekuensi terbaik kamu ya, 90,1 MHz. Teman Terdua, satu lagi informasi ringan dihadirkan ke ruang dengar Teman Terdua ya. Info ringan nih, masih dikutip dari halaman resmi kami, yaitu rri.co.id, dan datang dari ilmu teknologi ya, Teman Terdua atau ITEK. Astronot IFS teliti bakteri pneumonia di lingkungan luar angkasa. Astronot ekspedisi 74 di Stadion Luar Angkasa Internasional tengah meneliti bakteri pneumonia memicu kerusakan jangka panjang pada jantung. Uniknya, penelitian ini memanfaatkan lingkungan di luar angkasa. Mereka mengamati respons jaringan jantung yang dikembangkan dari sel punca terhadap infeksi bakteri. Hal ini guna menemukan metode baru dalam menangani penyakit kardiovaskular dan infeksi. Di luar angkasa, bakteri diketahui menjadi lebih ganas dan memiliki ketahanan obat yang lebih tinggi. Kondisi ini dimanfaatkan para ilmuwan untuk memperbesar dampak infeksi pada sel jantung, sehingga respon seluler yang sulit terdeteksi di bumi dapat terlihat lebih jelas. Dengan memahami faktor yang memperparah infeksi di ruang angkasa, peneliti berharap dapat menemukan target baru untuk pengobatan. Salah satu fokus utama peneliti adalah bakteri Streptococcus pneumonia. Bakteri ini merupakan penyebab utama pneumonia komunitas yang setiap tahun merenggut jutaan nyawa. Peneliti ini juga dinilai penting untuk mendukung misi luar angkasa jangka panjang. ISS sendiri telah digunakan untuk mempelajari respons tubuh manusia dan mikroorganisme di lingkungan mikrogravitasi. Temuan dari riset ini diharapkan dapat membantu menjaga kesehatan astronot dalam perjalanan jauh, sekaligus membuka peluang pengembangan terapi baru bagi penyakit di bumi. Nah, Teman Terdua, selepas dari satu informasi ringan ya yang dihadirkan ke ruang dengar Pro 2, lagu-lagu kembali yang dihadirkan ke ruang dengar kamu di suasana pagi hari ini.

medis ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C ada folder, ambil file nomor 3 langsung dikirim ke

Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

Masih dari kawasan Tasengkapro nomor 23 Jayapura. Nah, teman kedua, satu lagi info informasi ringan dihadirkan ke ruang dengar kamu di pagi hari ini. Datang dari dunia hiburan, 402 Rumah Sakit Tangkir Korea tawarkan teror legendaris Gonjiam ke layar Indonesia. Gonjiam Haunted Asylum dikenal sebagai salah satu film horor Korea paling mencekam ya. Film ini viral berkat konsep found footage dan lokasi rumah sakit yang disebut angker. Ramai ke Indonesia berjudul 402 Rumah Sakit Angker Korea akan tayang pada Juli 2026. Film horor Korea Selatan Gonjiam Haunted Asylum kembali menjadi perbincangan menjelang hadirnya remake Indonesia berjudul 402 Rumah Sakit Angker Korea. Film yang dirilis pada tahun 2018 itu dikenal sebagai salah satu film horor paling mencekam berkat konsep realistis dan atmosfer terornya yang intens. Gonjiam Haunted Asylum mengambil inspirasi dari rumah sakit jiwa Gonjiam di Gwangju, Korea Selatan. Tempat tersebut pernah masuk dalam daftar 7 tempat angker di dunia versi CNN World karena bangunannya yang terbengkalai sejak tahun 1996. Film ini mengikuti sekelompok vlogger dari channel Horror Times yang nekat melakukan siaran langsung dari rumah sakit tersebut. Mereka mencoba mengungkap misteri kamar 402 yang dikenal tak pernah bisa dibuka. Salah satu kekuatan utama film ini terletak pada penggunaan teknik found footage dan sudut pandang orang pertama atau POV. Kamera yang dipasang langsung di tubuh para pemain membuat penonton seolah ikut berada di dalam lorong rumah sakit yang menyeramkan. Selain itu, Gonjiam Haunted Asylum juga minim penggunaan musik latar. Film lebih banyak mengandalkan suara napas, langkah kaki, hingga bunyi misterius untuk membangun ketegangan yang terasa lebih realistis. Kesuksesan film tersebut juga terlihat dari pencapaian di box office Korea Selatan. Pada hari pertama, penayangan Gonjiam berhasil menarik sekitar 198 ribu penonton menurut data Korea Film Council ya. Sejumlah tersebut bahkan melampaui beberapa film horor Hollywood populer seperti Annabelle, Get Out hingga The Conjuring dalam pasar yang sama. Pencapaian itu membuat Gonjiam dikenal luas sebagai salah satu film horor Asia paling sukses secara global. Film diproduksi oleh rumah produksi MD Pictures yang berkolaborasi dengan Umbra Brother Film dan Peach House Film, digarap oleh Anggi Umbara serta naskah ditulis oleh Lele Laila. 402 Rumah Sakit Angker Korea dibintangi Arban Yasis, Elang El Gibran, Diandra Agata, Lee Kirakel, Ellen Fusil, hingga kreator konten Jang Hon Sol. Film ini dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia mulai 9 Juli 2026.

cerutu masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. Menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI. Tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Lalu RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

Masih di frekuensi terbaik kamu ya, 90,1 MHz, teman Pro 1, Info Pro 2 yang terakhir yang dihadirkan ke ruang dengar kamu di suasana pagi hari ini di program acara Good Morning Jayapura ya. Masih dari halaman resmi kami yaitu rri.co.id dan datang dari dunia hiburan. Rani Jambak angkat memori Gunung Merapi lewat seni bunyi. Seniman bunyi Rani Jambak menghadirkan karya performance memasak asa dalam pameran Indonesia Women Artist atau IWA keempat di Galeri Nasional Indonesia. Karya tersebut mengangkat Gunung Merapi sebagai simbol memori kolektif masyarakat Minangkabau. Pertunjukan digelar di ruang pamer Gedung A Galeri Nasional pada hari Sabtu 16 Mei 2026. Rani menampilkan seni bunyi melalui aktivitas menyulam tradisional Minangkabau. Setiap gerakan jarum menghasilkan bunyi elektronik yang memenuhi ruang galeri. Suara itu dipadukan dengan rekaman pembacaan Tambo Alam Minangkabau. Rani menggunakan teknik sulam Suji Caiya untuk membentuk motif Gunung Merapi. Teknik tradisional tersebut dipadukan dengan teknologi audio digital. Ia menyulam di atas kain tembaga anti radiasi yang terhubung perangkat elektronik Touch Me dari Playtronica. Sentuhan jarum mengirim sinyal MIDI yang diproses menjadi komposisi bunyi secara langsung. Menurut Rani, Gunung Merapi memiliki makna mendalam bagi masyarakat Minangkabau. Gunung itu diyakini sebagai asal-usul peradaban dan budaya Minang. Kata Rani, sesuai pertunjukan, Gunung Merapi bukan hanya gunung secara fisik, tetapi bagian dari memori kolektif masyarakat Minangkabau. Rani mengaku, pengalaman tinggal di kawasan kaki Gunung Merapi mempengaruhi proses kreatifnya. Aktivitas vulkanik gunung menghadirkan rasa takut sekaligus kekaguman terhadap alam. Ia mengatakan, ledakan dan abu vulkanik membuat manusia merasa kecil di hadapan alam. Pengalaman itu kemudian diterjemahkan menjadi karya artistik. Pembacaan Tambo Alam Minangkabau menjadi bagian penting dalam pertunjukan tersebut. Naskah itu berasal dari Surau Paraklawe di Sumatera Barat. Dalam Tambo disebutkan leluhur Minangkabau pertama kali datang ke Gunung Merapi dari kawasan tersebut, kemudian berkembang kehidupan dan sistem adat masyarakat Minangkabau. Suasana pertunjukan terasa seperti ritual pendengaran ingatan masa lalu, bunyi sulaman yang repetitif berpadu dengan narasi sejarah dan juga spiritual masyarakat Minang. Sekitar 100 pengunjung menyaksikan pertunjukan tersebut. Banyak penonton terlihat menikmati atmosfer meditatif yang dihadirkan karya itu. Karya memasak asa merupakan bagian dari instalasi multimedia pamedangan. Instalasi tersebut dipamerkan dalam IWA keempat hingga 30 Juni 2026. Melalui pertunjukan ini, Rani ingin mengajak publik melihat hubungan manusia dengan alam secara lebih reflektif. Seni bunyi menjadi medium untuk merawat sejarah dan memori budaya Minangkabau. Nah, teman Pro 2 itu info Pro 2 yang terakhir ya, yang dihadirkan ke ruang dengar kamu dalam program acara Good Morning Jayapura di pagi hari ini. So, teman Pro 2, selepas dari Good Morning Jayapura, nanti di pukul 8 ada sepakat. Selamat pagi teman Pro 2, di mana ada satu pertanyaan yang sudah ingin bagikan ke ruang Facebooknya Pro 2 RRI Jayapura. Dan buat kamu yang mau berpartisipasi ya, nanti bisa langsung komen di postingan terakhir Facebooknya Pro 2 RRI Jayapura dalam program acara sepakat di pukul 8 waktu Indonesia Timur. So, teman Pro 2, sembari menantikan pukul 8 waktu Indonesia Timur, GAC ya, Gamaliel Aulia Cantika dengan GAC Special Song for teman Pro 2 di pagi hari ini.

Masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz teman perdua, tepat di pukul 8 waktu Indonesia Timur ya. Seperti biasa ada program acara Sepakat di pagi hari ini, dan buat kamu yang mau bergabung bisa nanti komen ya di postingan terakhir Facebooknya Pro2 RRJ.

0: Masih dari kawasan Tasangkapura nomor 23 Jayapura. Teman berdua, kalau bisa mengulang 5 tahun ke belakang, apa hal yang pertama yang akan kamu ubah, teman berdua? Kira-kira kalau teman berdua bisa mengulang kembali nih 5 tahun ke belakang, hal apa yang ingin kamu ubah, teman berdua? Pasti banyak ya. Entah dari mungkin percintaan ya, buat yang gagal ya, atau mungkin buat hobi atau dan lain sebagainya, teman berdua. Tapi ngomong-ngomong, kalau mengulang 5 tahun ke belakang, apa yang bisa kamu ubah, teman berdua? Kalau bicara soal 5 tahun ke belakang, berarti kita flashback ya, teman berdua. Dimana sedikit kita kembali mengingat ke belakang. Dan pastinya teman berdua ya, kalau mengingat ke belakang pasti ada hal-hal yang mungkin susah kamu lupakan ya. Dan juga mungkin ada hal-hal yang ingin terus kamu kenang. Nah teman berdua, pengalaman hidup ini mempengaruhi orang dengan cara yang berbeda. Beberapa orang itu merasa mudah untuk move on setelah mengalami pengalaman yang menantang ya. Sementara yang lain mungkin menemukan bahwa pengalaman ini memiliki dampak jangka panjang pada kesehatan mental mereka. Dan teman berdua pastinya sembari menanti komentar kamu di postingan terakhir Facebooknya Produa Energi Jayapura, ini akan membahas sedikit ya cara untuk melepaskan masa lalu dan hidup tanpa penyesalan. Penyesalan, rasa bersalah, malu, dendam, marah, sakit hati adalah semua emosi negatif ya teman berdua, yang begitu berat, yang tidak bisa dilepaskan ya, menumpuk menjadi apa yang kita kenal sebagai beban emosional. Beberapa banyak dari kita yang berjalan ya, membawa barang bawaan yang kita kumpulkan dalam perjalanan hidup kita. Ada berbagai cara juga untuk melepaskan jika saja kamu itu bersedia. Nah teman berdua, ini melibatkan latihan self-compassion mindful ya, atau mindfulness ya, sebagai cara untuk fokus pada saat ini. Ini bukan masa lalu atau mencari bantuan dari seorang profesional untuk mengeksplorasi emosi yang belum tentu terselesaikan ya. Karena teman berdua, menurut Miss Universe, seorang pelatih kesejahteraan emosional ya, berbagi dengan tips bermanfaat yang perlu diingat saat mencoba melepaskan masa lalu. Jika kamu merasa terjebak dalam kebiasaan pengalaman masa lalu ya, kamu coba tips yang bakalan Hein hadirkan ke ruang dengar teman berdua. Sebelum Hein kasih beberapa tips ke ruang dengar teman berdua di pagi hari ini, minimal beberapa lagu dulu nih Hein hadirkan ya, biar kerja kamu tuh lebih semangat teman berdua ya.
1: Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Pernahkah kamu menghitung apa yang hilang dari kita saat korupsi terjadi? Banyak yang mengira korupsi hanya terjadi di kantor besar. Padahal, setiap rupiah dana publik yang diselewengkan berdampak langsung pada fasilitas yang kita gunakan setiap hari. Jalan yang cepat rusak, jembatan yang tidak kokoh, hingga layanan kesehatan yang tidak optimal. Data menunjukkan bahwa korupsi menghambat pertumbuhan ekonomi dan memperlebar jurang kesenjangan. Ketika anggaran yang seharusnya untuk pendidikan atau subsidi dialihkan ke kantong pribadi, yang paling dirugikan adalah masyarakat kecil yang sangat bergantung pada bantuan negara. Lawan korupsi bukan hanya tugas aparat, tapi tugas kita melalui transparansi. Berhenti memberi uang pelicin, berani melaporkan pungutan liar, dan menanamkan integritas di lingkungan kerja adalah langkah konkret yang bisa kita ambil sekarang. Mari pahami dampaknya, mari cegah tindakannya. Karena masa depan bangsa bermula dari kejujuran kita hari ini. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Jayapura. Sekali di udara, tetap di udara.

Masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz, teman Rodua masih di program Acara Sepakat ya. Kalau bisa mengulang 5 tahun ke belakang, apa hal yang pertama ingin kamu ubah, teman Rodua? Nah, sembari menantikan komentar kamu, teman Rodua ini akan membahas ya cara untuk melepaskan masa lalu dan hidup tanpa penyesalan. Yang pertama, teman Rodua, yaitu tahan emosi kamu. Kenangan peristiwa masa lalu itu dapat memicu emosi yang kuat. Membiarkan diri kamu merasakan perasaan itu tanpa syarat, tanpa berusaha melawan atau memperbaikinya adalah langkah penting untuk memproses apa yang terjadi. Ini bisa sulit, jadi mungkin membantu kamu untuk mengungkapkan perasaan lain ya. Perasaan ini tempat yang aman, seperti di jurnal ya, dengan teman percaya atau mungkin dengan terapis ya, dengan kamu curhat. Ini sebenarnya dapat membuat perasaan kamu tuh menjadi agak sedikit reda ya, emosi kamu yang agak melonjak itu agak sedikit turun. Itu yang pertama, teman Rodua. Cara yang kedua yaitu mengambil tanggung jawab. Bertanggung jawab penuh atas perasaan kamu ini bisa sangat memberdayakan ya. Ini tidak berarti menyalahkan diri sendiri, tetapi hanya mengakui apa yang terjadi dan mengambil ahli tindakan masa lalu. Jadi teman Rodua harus bisa menerima semua itu ya. Dengan cara itu pasti kamu akan bisa secara perlahan lepas dari masa lalu kamu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz teman roda 3 cara agar kamu dapat melepas masa lalu dan hidup tanpa penyesalan. Udah 3 cara ya, kasih teman berdua. Cara yang berikut ya. Oh, udah 2 cara bukan 3 ya. Cara yang ketiga yaitu pernapasan dalam. Kamu membawa di dalam diri kamu ya teman berdua alat untuk membuka keadaan tentang napas kamu. Temukan tempat yang tenang dan tutup mata kamu ya. Dengan menarik napas dalam-dalam beberapa kali, fokus pada menghirup udara dan menghembuskan napas ya. Ketika pikiran masa lalu itu muncul, biarkan sejenak sebelum mengembalikan fokus ke pernapasan kamu. Jadikan ini praktek sehari-hari bersama dengan meditasi kamu teman berdua, agar masa lalu kamu tuh bisa pudar atau hilang secara perlahan teman berdua.

0: tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Siaran berjaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
0: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1. Dengarkan di Pro 2 FM Jayapura, Biak, Serui, Wamena, Nabire, dan Merauke.
1: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur, hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, Monju adalah singkatan atau kata umum yang biasa digunakan untuk menyebut monumen perjuangan rakyat Jawa Barat. Seperti pada umumnya sebuah monumen lain, Monju dibangun untuk mengenang heroiknya para pahlawan-pahlawan asal Jawa Barat yang berjuang mati-matian melawan penjajah. Bentuk monumen ini cukup unik, menyerupai sebuah bambu runcing yang menjadi senjata andalan para pejuang dalam merebut kemerdekaan.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. RRI hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

0: Masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz. Teman kedua cara yang terakhir ya. Untuk bisa melepas masa lalu dan hidup tanpa penyesalan, yaitu apa teman kedua? Terbuka untuk pengampunan ya. Topik pengampunan kontroversial di antara orang-orang yang pernah mengalami pengkhianatan, ya, ketidakadilan atau lain sebagainya. Pengampunan tidak berarti memaafkan tindakan merugikan orang lain atau mungkin menerima permintaan maaf mereka. Tapi sebaliknya, pengampunan adalah sebuah pilihan. Itu berarti memotong tali pusat dengan peristiwa yang menyakitkan itu dan melanjutkan. Ini mungkin melibatkan pemrosesan rasa sakit yang begitu mendalam dan juga emosional. Tetapi memahami apa yang menyebabkannya dan menerima pelajaran yang dicari pikiran kamu dari peristiwa-peristiwa itu. Memaafkan berarti membebaskan seseorang tahanan dan menemukan bahwa tahanan itu adalah kamu sendiri. Penting untuk diingat teman berdua bahwa kamu bukan masa lalu ya. Kamu bukan kesalahan dan kamu bukan apa yang kamu lalui. Bebaskan diri kamu dari belenggu ya. Menahan semuanya, berbicara tentang apa yang mencabik-cabik diri kamu ya di dalam hati kamu ya. Ekspresikan emosi yang kamu rasakan kepada mentor atau pelatih ya, atau teman yang dapat kamu percayai, dan sederhananya lepaskan teman berdua. Karena dengan melepaskan semua itu teman berdua, dengan bercerita kepada seseorang, mencurhat kepada orang lain, kepada teman kamu atau orang yang kamu percayai, ini dapat membuat rasa bersalah kamu itu perlahan akan memudar ya. Dengan membagikan hal problem yang kamu alami itu akan membuat kamu tuh lebih bisa menerima sebuah kenyataan. So teman berdua, tepat di pukul 8 lebih 55 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih banyak buat kamu yang sudah berpartisipasi di postingan terakhir Facebooknya Produa dari Jayapura dalam program acara Sepakat ya. Tapi karena waktu juga yang membatasi kita teman berdua, jadi hei nakiri program acara Sepakat di pagi hari ini, dan sembari menantikan pukul 8 waktu Indonesia Timur, Hena akan hadirkan beberapa lagu ke ruang dengar teman berdua, dan pastinya nanti di pukul 8 juga ada program acara Sepada ya. Di pukul 9 maksudnya ada program acara Sepada yang bakalan Hena hadirkan juga ke ruang dengar kamu di suasana pagi hari ini. So, sekali lagi teman berdua, terima kasih banyak buat kamu yang sudah berpartisipasi di postingan terakhir Facebooknya Produa RRJ pula dalam program acara Sepakat.
1: Garis lurus, karena itulah pelangi terlihat melengkung. Begitu ceritanya.
2: Oh.
1: Udah ah, yuk lanjut lagi yuk.
2: Ayo. Pakai helmnya.
1: Loh, tadi naik mobil tau.
3: FYI, for your info.